Neng manis abang sayang sih, jiang kau sih 5 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi gangnya digoyang ngepagi. Yang pastinya, neng manis abang sayang sih, jiang kau sih dimana pun berada ya. Kalau belum puas sama Ayang ya, lanjut aja Bang Jerry kasih lagu. Satu lagu untuk neng manis abang sayang sih, jiang kau sih yang bisa bikin semangat. Ada Skip dulu dari Mickey, Jia dan juga Klub Dangdut Racun.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 8 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil yang gak ganteng tapi ngangenin, yang masih ada temenin yang masih sabar sayang sejangkau siar dimanapun berada. Dan yang pasti Bang Jerry gak sendiri nih, masih sabar sayang sejangkau siar, karena ditemenin sama The Sakip. The Sakip. Syakipnya tuh di sini di dalam hatiku. Dan juga ada Lulu yang mana sebang saya jangkau siar ya. Dua produser dan juga kreatif dan juga operator di sini yang mana sebang saya jangkau siar, yang pasti nemenin yang mana sebang saya yang sejangkau siar sampai jam 12 nanti. Jadi yang mau absen boleh banget yuk di 0895 2154 atau di 0215363333. Gimana nih mana bang saya jangkau siar kabarnya hari Senin nih? Udah langkah yang paling pojok paling terakhir di Agustus. Langkah yang ke-31 di bulan Agustus 2026 nih wanita bang sayang sejangkau siar. Akhirnya Agustusnya selesai juga ya. Gimana Agustusnya, seru atau tidak? Ramai atau tidak? Mewarnai hidupnya nih wanita bang saya jangkau siar atau tidak? Kalau Bang Jerry mah jujur ya, selalu bulan apapun, tanggal berapapun, hari apapun, menurut Bang Jerry itu adalah cerita-cerita hidup Bang Jerry yang memang harus Bang Jerry jalanin dan juga bisa dikenang nih manusia bangsa yang sejakau siar. Karena kalau misalnya nih manusia bangsa yang sejakau siar, kita tidak mengenang ataupun kita tidak nengok ke belakang, nanti bisa jatuh loh. Karena nih manis abang saya jangkau siar, sebelum kita maju ke depan kita juga harus lihat ke belakang. Supaya apa? Supaya jalannya kita itu mulus nih manis abang saya jangkau siar, dan tidak terjadi kesalahan lagi seperti yang sudah pernah kita lalui di belakang tadi.

Jadi untuk teman-teman sepak saya Jakau Siar, yuk sekarang kita harus melangkah lagi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin, amin. Pagi-pagi Bang Jerry kesurupan apa sih? Selamat pagi nih teman-teman sepak sayang sejak Jakau Siar yang baru saja dengerin ya, yang juga ada di streaming, apa kabar? Yang ada di daerah-daerah, hai selamat pagi. Mungkin ada yang beda sejam ataupun beda 2 jam sama Jakarta ya. Atau mungkin ada yang di luar negeri yang sekarang mungkin masih malam ya. Seperti kayak yang di daerah Amerika ya, benua Amerika nih teman-teman sepak sayang Jakau Siar. Rata-rata sekarang tuh kebalikannya. Kalau kita di sini jam 7 pagi, dia tuh biasanya jam 7 malam nih manusia bangsa Jakau Siar gitu. Dan juga mungkin ada yang di Arab Saudi yang sekarang bedanya paling cuma 4-5 jam dari Jakarta nih manusia bangsa Jakau Siar. Atau mungkin yang ada di Korea, annyeonghaseyo. Selamat pagi. Ini cuma beda sekitar 2 jaman aja loh nih manusia bangsa Jakau Siar. Tapi mungkin juga ada ya nih manusia bangsa Jakau Siar yang di waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian barat ya di sini ya kan. Satu lagi apa? Wita ya. Oke, nih manusia bangsa Jakau Siar selamat pagi pokoknya kan timur, barat, Wita. Gimana sih ini? Produsernya nih kayaknya dia lagi blank nih ya, kebanyakan makan si uduk nih ya kan. Ngaku. Pokoknya selamat pagi aja nih manusia bangsa yang sejak Jakau Siar. Dan juga mungkin yang lagi di rumah hari ini libur. Syik banget ya. Kayak Bang Jerry semalam ngobrol-ngobrol sama tetangganya Bang Jerry depan rumah. Itu dia bilang, besok kerja nggak? Enggak, masih libur. Aduh asik banget ya. Ya untuk ini, untuk warga-warga, ya warga-warga, untuk penghuni klaster Oma 33, selamat pagi semuanya yang udah mulai berangkat kerja sama kayak Bang Jerry tadi dari jam 5. Bang Jerry ya dari sana nih manusia bang saya Jakau Siar. Yes, karena Bang Jerry kan harus ke Kemang dulu ngantar anak sekolah, lalu juga ngantar istri pulang ya. Baru deh ke CBB nih manusia bang saya Jakau Siar. Ada yang sama nggak kayak Bang Jerry jalannya jam 5 subuh kalau ada Senin aja ya kan. Tapi kalau misalnya nggak hari kerja libur ya enggak lah, santai aja. Dan waktunya Bang Jerry bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini, tepatnya di langkah yang kedua 31 Agustus 2026 aka hari Senin yang manusia bang saya Jakau Siar di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Ini Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan dan juga Pusat. Ini semuanya cerah berawan yang manusia bang saya yang sejak Jakau Siar. Sedangkan untuk mataharinya di daerah Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat aka CBB, ini mataharinya baru mulai mau nongol nih manusia bang saya Jakau Siar. Kalau di tempat yang manusia bang saya Jakau Siar gimana? Bogor juga ya cerah berawan, lalu juga Bekasi dan juga ada di Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, semuanya sama. Yang mau absen boleh banget pokoknya Bang Jerry tungguin di 0895-2010-54 atau di 0215-363-33. Absen aja yuk, nanti Bang Jerry bacain. Dan juga jangan lupa nanti akan ada hari bahagia di mana nih manusia bang saya Jakau Siar yang lagi berbahagia hari ini. Entah itu ulang tahun ataupun dapat sesuatu ya nih manusia bang saya Jakau Siar. Intinya adalah berbahagia. Boleh banget ikutan kesini ya, nanti bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Bukan cuma itu aja nih manusia bang saya Jakau Siar, jangan lupa ikutan topik loh. Karena kalau ikutan topik nanti bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Topik hari ini nih manusia bang saya Jakau Siar, pernah gak sih ribut-ribut kecil sama pasangan? Mungkin cuma masalah sepele nih manusia bang saya Jakau Siar. Misalnya masalahnya yang gak jauh beda adalah biasanya nih ya, pasangan tuh susah banget kalau misalnya suami istri ya. Itu biasanya anduk ada di kamar mandi ya kan. Terus malah jadi ribut dah. Itu anduk siapa yang naruh di kamar mandi? Padahal mah dia gitu. Nah, itu salah satu contohnya nih manusia bang saya Jakau Siar. Oke. Gimana kalau sekarang kita joget dulu yuk nih manusia bang saya Jakau Siar. Bang Jerry udah siapin 4 lagu untuk nih manusia bang saya yang Jakau Siar. Kali ini kita mau bere-bere dulu dari Tete Desi Kus Endang Santer nih manusia bang saya yang Jakau Siar dengan bere-bere, dan ntar akan disusul sama almarhum Julia Perez dan juga ada Om ABN, apa kabar nih, kangen kumpul, dan terakhir ada Vira dan juga Irwan DA. Tetapi goyang pagi.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

105,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 40 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang anak kecil gak datang tapi ngangenin. Yang pastinya teman-teman yang masih sabang sayang sih, jangan kau share dimanapun berada. Yang mau ikutan gabung, yang mau kasih informasi boleh banget 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ini ada laporan warga nih, mana sabang sayang si jangkau siar, di mana pengguna sepeda yang harusnya jalan di sepeda nih, mana sabang sayang jangkau siar, dia tidak bisa jalan di tempat sepeda. Karena apa? Karena banyak banget mobil-mobil yang parkir di pinggir jalan nih, mana sabang sayang si jangkau siar. Kalau dari bentuk-bentukan mobilnya nih, mana sabang sayang jangkau siar, menurut mereka adalah oknum-oknum taksi online ya. Jadi taksi kompresi juga katanya nih, mana sabang saya jangkau siar menurut dia. Jadi mohon kalau bisa parkirnya jangan di tempat tempat jalannya sepeda nih, mana sabang saya jangkau siar. Karena pengguna sepeda juga membutuhkan jalan. Nanti kalau misalnya yang pengguna sepeda jalan di tengah, kalian pada marah. Jalan di tengah, orang jalanan dipakai untuk parkir. Tolong ya, untuk oknum-oknum yang merasa aja ya, oknum-oknum yang merasa nih ya, yang menggunakan pinggiran atau jalan pesepeda untuk parkir mobil, untuk berhenti dan menunggu order, tolong, mulai dari sekarang, hayo, jangan lagi ya. Dan Bang Jerry juga mau kasih tahu, hari ini adalah langkah yang ke-31, aka langkah ganjil. Berarti yang bisa lewat ganjil genap adalah yang ganjil aja ya. Untuk yang genap jangan lewat dulu, nanti bisa kena tilang. Bang Jerry juga mau ngucapin selamat pagi juga untuk yang dengerin streaming, apa kabar? Yang ada di mobil mungkin lagi leha-leha sambil nungguin ayangnya nyetir ya, sampai tujuan. Tapi bantuin dong ayangnya, jangan leha-leha tidur-tiduran aja ya, biar ayangnya gak ngantuk di sebelahnya. Berikutnya jalan Yosudarso menuju ke arah Tanjung Priuk padat merayap, lalu Boulevard Barat menuju Kelapa Gading juga ramai lancar. Jalan Pluit Raya menuju ke arah Penjaringan ramai lancar. Jalan Sudirman nih, mana sabang saya jangkau siar menuju ke arah Duku Atas ya ramai. MH Tamrin menuju ke arah Bundaran HI juga ramai. Lalu Keramat Raya menuju ke arah Senen juga ramai. Jalan di Penjaitan menuju ke arah Cawang ini padat merayap. Jalan Kalimalang menuju ke arah Pondok Bambu ramai. Jalan di Gusti Ngurah Rai ini menuju ke arah Krender juga ramai. Jalan TB Simatupang menuju ke arah Lebak Bulus juga ramai lancar. Jalan Fatmawati menuju ke arah Blok M ramai. Jalan Warung Buncit menuju ke arah Mampang juga ramai, ramai padat merayap ya. Lalu juga Jalan Daan Mogok menuju ke arah Grogol juga padat merayap. Yang ada di Jalan Panjang menuju ke arah Kebun Jeruk nih, yang mana sabang saya jangkau siar ramai lancar. Jalan Kembangan Raya menuju ke arah Pulau juga ramai lancar. Di Bekasi ada di Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Bekasi Timur padat merayap. Jalan K. Haji Nur Ali menuju ke arah Pekayon ramai lancar. Jalan Sultan Agung menuju ke Keranji juga ramai lancar. Yang ada Depok di Jalan Margonda Raya menuju ke arah Beji ini cenderung agak sepi, sedangkan arah sebaliknya dia dari Beji menuju ke arah Margonda ini sudah mulai ramai. Jalan Juanda menuju ke arah Depok ramai lancar. Jalan Tole Iskandar menuju ke arah Sukmajaya ramai lancar. Yang sekarang posisinya lagi di Jalan Pajajaran Bogor Baranang Siang ya, menuju ke arah Baranang Siang ini ramai lancar. Jalan Raya Tajur menuju Ciawi juga ramai lancar. Jalan Soleh Iskandar menuju ke arah Yasmin ramai. Jalan Daan Mogok menuju ke arah Batu Ceper ramai lancar. Jalan MH Tamrin menuju ke arah Cikokol Tangerang ini ramai lancar. Jalan Gatot Subroto Tangerang menuju ke arah Jati Uwung juga ramai lancar. Rata-rata memang ya, nih mana sabang saya jangkau siar, kalau hari Senin apalagi jam-jam segini, ini jam-jamnya sudah mulai sibuk, sudah mulai berangkat-berangkat kerja nih. Bang Jerry juga mau nyapa-nyapa dulu ah yang udah absen di sini. Hai, selamat pagi Asnawati, apa kabar? Sehat ya Asnawati ya. Dan kalau mau ikutan topik boleh kok nih mana sabang saya jangkau siar ya. Topiknya adalah, nih mana sabang saya jangkau siar pernah gak sih ribut-ribut kecil gitu kan. Ribut kecil tapi jadi ribut gitu. Jadi kayak ada masalah kecil sama pasangan nih, jadi ribut gitu nih mana sabang saya jangkau siar ya. Misalkan nih ya kan, ada baju dari pasangan nih, biasanya cowok ya,
biasanya cewek tuh kan rajin ya untuk nyuci. Nah, tiba-tiba bajunya kayak belum kotor banget, lagi ditaro digantung, tiba-tiba dicuci. Nah, kan jadi ribut kan. Pernah enggak sih nih manis abang saya jangkau siar kayak gitu-gitu tuh. Misalnya kayak anduk taruhnya di kasur atau mungkin masalah anak aja gitu kan. Tiba-tiba kan misalnya orang apa yang ceweknya marah-marah mulu sama anaknya gitu kan. Tiba-tiba lakinya marah. Kamu marah-marah mulu sih sama anak kamu gitu kan. Jadi ribut tuh masalah kecil ya kan. Boleh. Tapi Bang Jerry mau absen lagi dulu ya. Mama Salama di Bogor apa kabar? Sehat ya, goyang pagi ser siap. Lalu assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry apa kabar? Rusnadi nih harapan indah, Bekasi cerah. Terima kasih abangku, Abang Rusnadi jangan lupa ikutan topik ya. Lalu juga ada Murna, selamat pagi Murna, selamat pagi, goyang pagi. Besar tuh Murna nih ya. Lalu juga hai Bang Jerry apa kabar? Pondok Rajek nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari kawasan Ciledug dan sekitarnya nih. Bang Golai di Pondok Rajek. Siap Bang Golai. Jangan lupa ikutan topik ya Bang Golai. Goyang pagi ser. Selamat pagi Bang Jerry. Dari siapakah ini? Coba aku cek, namanya belum ada di sini. Oh, Kevin Junior, aka Lasmini ya. Lasmini udah bacain, tenang. Bang Andu, selamat pagi Bang Ande. Sehat Bang Ande. Pagi Bang Jerry. Bang Anim Beka, apa kabar yang punya Ciater Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Bang. Mama Aljun Celviro juga apa kabar, selamat pagi. Lalu juga ada Bang Bung Irama yang punya Ampera, yang deket sama apa namanya mie ayam langganan Bang Jerry. Di sana tuh, ya kan. Lalu juga goyang pagi ser. Apa kabar Bang Jerry? Ya sehat, sehat dong. Dari Kong Birawa, apa kabar Kong Birawa? Ini topiknya Bang Jerry bacain ya. Bang Jerry mau cek dulu di goyang fans di CBB ada Bang Mardali, Bang Mardi Lestari. Lalu juga ada Bang Matali Listrik. Lalu juga ada Henny Picknya beserta suaminya Bang Aminkan, Alforsin Cidodol. Ada Nur Hayati, Ayah dan juga Mama Kajil. Mama Seleme, apa kabar? Selamat pagi. Lalu ada Ale, Bunda Malik juga selamat pagi. Ya, semuanya yang gabung di Goyang Fans Radio CBB. Neta, Ani Arus juga Himalata, apa kabar? Yang mau ikutan masuk di Goyang Fans Radio CBB, Bang Jerry, aku mau dong masukin grup di Goyang Fans Radio CBB. Boleh ya. WhatsApp aja di 0895 2000 1054, nanti Bang Jerry masukin ya. Kali ini ada email dia. Peluk aku, mau dong dipeluk. Tetap di Goyang Pagi, sir.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan? Cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Kertas 100% Dangdut Indonesia. 4 menit meluncur dari jam 8 nih, Malaysia Bang Sayang Sejangkau Siar. Selamat pagi Bang Anim Beka, apa kabar? Kemana aja abangku ini? Dinda juga, apa kabar Dinda? Dinda sehat Dinda, jangan lupa ikutan topik ya. Pokoknya nanti nih Malaysia Bang Sayang Sejangkau Siar yang ikutan topik bakalan dapat

Naro cucian kotor sembarangan ataupun handuk juga sembarangan, itu kan jadi cekcok ya. Ribut kecil, ribut manis, ribut manja. Nah, boleh banget ikutan di sini ya di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Tanpa mengucilkan sesuatu nih, manusia bangsa Ejak Kausian, maaf juga kalau misalnya nih ya pasangannya maaf banget sudah tiada, nggak apa-apa. Mungkin kan ada punya kenangan ya kan, kan jadi diingat, jadi dikenang. Terus jangan lupa bacain juga Al-Fatihah tuh ya kan, yang udah meninggal. Dan juga mungkin yang maaf juga, maaf gak, yang dulu misalnya udah punya pasangan terus sekarang sendiri, gak apa-apa. Mungkin punya kenangan juga nih manusia bangsa Ejak Kausian. Jadi bebas kok di sini, oke. Dan sekarang waktunya Bang Jerry bacain dulu informasinya. Yang pertama nih manusia bangsa yang Ejak Kausian, infonya dapat info celeduk.official. Di mana nih manusia bangsa yang Ejak Kausian, penumpang KRL tak bisa naik turun di stasiun karet mulai 1 September, aka besok ya. Proses pekerjaan integrasi stasiun Sudirman Baru atau BNI City dengan stasiun karet bakal dimulai 1 September 2026. Hal ini akan dilakukan oleh KAI ya, Daop 1 Jakarta bersama KAI Komuter Line. Pekerjaan integrasi stasiun akan dilakukan mulai tanggal 1 September hingga 31 Desember 2026. Selama proses pekerjaan tersebut, layanan naik dan turun penggunaan Komuter Line dialihkan ke stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Ya, jadi nih manusia bangsa Ejak Kausian nih, siap-siap nih. Pokoknya kalau ada apa nih? Kok sekarang enggak bisa di sini? Kok enggak bisa di sini? Nah, jadi memang lagi ada pekerjaan dulu ya nih manusia bangsa yang Ejak Kausian. Berikutnya. Lucu enggak sih kalau ngomongin kayak gitu, kayak aneh. Bang Jerry juga punya informasi untuk nih manusia bangsa yang Ejak Kausian sebentar. Mana ya? Tadi Bang Jerry udah cari tuh nih manusia bangsa yang Ejak Kausian. Hilang. Nah, nih manusia bangsa yang Ejak Kausian, Bang Jerry juga mau kasih tahu untuk nih manusia bangsa yang Ejak Kausian, jangan mudah terprovokasi nih. Apalagi kemarin itu kan emang lagi heboh banget ya nih manusia bangsa yang Ejak Kausian. Heboh banget ya, ini kan ada satu orang yang meninggal gara-gara kericuhan kemarin nih, tanggal 27 Agustus kemarin ya. Itu ada yang meninggal satu, yaitu pekerja atau yang jualan cermin di daerah Pejompongan nih manusia bangsa Ejak Kausian. Dan juga ada satu anak yang masih sekolah kelas 12 kalau nggak salah ya, itu kan juga ada di pengeroyokan. Ini sekarang Pak Polisi nih manusia bangsa Ejak Kausian lagi mengusut siapakah pelakunya nih manusia bangsa Ejak Kausian. Jadi kita sebagai warga masyarakat Indonesia tidak boleh menuduh sembarangan tanpa bukti ya, walaupun mungkin kita sudah ada ya lihat videonya kanan kiri di mana gitu sosial media, tapi tetap ya kita ada yang namanya asas praduga tak bersalah gitu. Kecuali nih manusia bangsa Ejak Kausian mungkin udah ketangkep orangnya. Nah, baru ketahuan tuh kira-kira dari mana nih orang tersebut yang manusia bangsa Ejak Kausian. Tapi kalau Bang Jerry cek-cek berita yang ada dan juga informasi yang Bang Jerry dapat, memang para pendemo-pendemo itu sebenarnya udah pada pulang nih manusia bangsa yang Ejak Kausian. Salah satunya yaitu yang dari Pati, Jawa Timur nih manusia bangsa Ejak Kausian ya. Dan juga ada beberapa nih komunitas-komunitas yang ikutan demo kemarin juga sebenarnya udah pada pulang. Tapi tiba-tiba ada kalau menurut video ya yang beredar ya, ini ada sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab di manusia bangsa Ejak Kausian yang pengen membuat rusuh. Kayak kemarin juga sebenarnya Bang Jerry menyayangkan ada kamera CCTV yang dihancurkan di manusia bangsa Ejak Kausian, dan juga ada satu orang yang meninggal, lalu juga ada yang luka-luka akibat pengeroyokan. Ya sudah, kita doakan saja nih manusia bangsa Ejak Kausian, semoga cepat terungkap siapa pelakunya dan jadinya kita nih sesama saudara ya. Nih manusia bangsa Ejak Kausian, satu nusa, satu bangsa, ya satu bahasa Indonesia, tidak bercerai-berai ataupun bertengkar nih manusia bangsa Ejak Kausian. Ayo kita pupuk lagi kesatuan dan kesatuan nih manusia bangsa Ejak Kausian, persatuan dan kesatuan ya. Dan jangan lupa nih, yuk ah, kita dalamin lagi arti dari Pancasila. Ingat, Pancasila ada 5 ya. Kalau nih manusia bangsa Ejak Kausian nih ya, sudah sekolah tapi nggak apal Pancasila, kayaknya gimana ya? Itu harus dihafalkan nih manusia bangsa Ejak Kausian, dan juga jangan dihafalkan, tapi dijalankan juga. Karena 5 dasar Pancasila itu sudah dibuat oleh proklamator ya Indonesia yang sangat keren-keren, dan itu benar-benar banget ya. 5 Pancasila itu untuk menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jangan kemana-mana, habis satu lagu ini kita akan masuk di Hari Bahagia.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari bahagia, semua jadi ceria.

0: Jakarta 100% dangdut Indonesia. Nih mari sabar sayang sejarah kau siar 14 menit meluncur dari jam 8. Waktunya hari bahagia. Hai. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya di 0021-536-3333 atau di 0895-2010-54. Hai, Neng Martini apa kabar? Selamat pagi. Dan juga ini ada siapa ini? Halo. Halo. Halo, halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Mama apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Okay. Jadi sehat.
0: Alhamdulillah. Udah mendingan sekarang nih.
1: Alhamdulillah udah bisa jalan dikit-dikit. Ya. Cuman masih di perban, masih. Oh. Ini hari ini mau diganti lagi perbannya.
0: Siap, siap. Nanti jangan lupa tuh jam 9 atau jam 10 jalan kalau ada panas. Tapi nyeker kalau bisa, enggak usah lama-lama. 15 menit
1: aja. Gak boleh cukup. Keluar dulu
0: Bang Jari. Oh gak boleh keluar.
1: Nah, jadi jalannya di dalam rumah. Soalnya takut kena debu. Soalnya kan bukanya yang.
0: Oh siap siap
1: kaki,
0: siap.
1: Kaki dua-duanya.
0: Iya benar-benar jangan dulu. Oke. Mama siapa yang berbahagia Mama?
1: Mama dong.
0: Kenapa Mama?
1: Alhamdulillah kan tadinya selama 10 bulan tuh gak bisa ngapa-ngapain. Oh
0: bener.
1: Ya gak sekarang berasa, Alhamdulillah
0: ya. Gak berasa penyakit terus 10 bulan ya.
1: Bisa jalan walaupun dari dalam luar ke kamar mandi ya. Tadinya kan dibopong tuh sama bapak.
0: Iya Alhamdulillah udah 10 bulan gak berasa ya penyakitnya bisa sembuh ya. Amin amin. Sehat selalu ya mama ya.
1: Ya amin insyaallah. Doanya ya Bang Jerry.
0: Siap ya, Bang Jerry dan juga fans Radio CBB semuanya doain mama biar cepat sembuh. Lagunya apa nih biar amin, mama semangat
1: amin. Lagunya buat orang Jakarta. Lagunya Jakarta dari Roma Irama. Itu pesanan bapak.
0: Siap nanti Bang Jerry cariin ya. Dadah bye bye mama.
1: Ya maya. Makasih ya Bang Jerry ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau ikutan nih Wanita Bang Saya Jakau Share boleh banget 0895-2154 atau di 0215-536-333 ya. Di hari bahagia nih Wanita Bang Saya Jakau Share masih muter. Boleh banget nih nih Wanita Bang Saya Jakau Share. Pokoknya yang mau ikutan gabung boleh kesini ya. Di 0857-19, bukan tuh nomor Bang Jerry. 0895, tiba-tiba kok Bang Jerry nyebutin nomor Bang Jerry ya. 0895, nah kan 2010-54 atau di 536-3333 atau di 021-536-3333 nih manusia bangsa yang sejak kau siar. Ayo, telepon kesini, boleh banget ya. Nanti pokoknya lagunya kita cariin ya. Tuh, ada gak? Ada lagi telepon nggak? Kalau nggak ada kita puterin aja nih lagunya nih Wanita Bangsa yang sejuang kau share. Ya. Lagunya dari Mama Shalemah nih. Yang mention lagunya Jakarta dari Bang Haji Roma Irama. Ada nggak? Nggak ada? Oke. Kita hitung sampai 5.000 ya. Hitung sampai 5.000 ya. Sesakip. Ya hitung. 1.000. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan masuk lagi ke topik nih Wanita Bangsa Eja Kau Siar. Yang mau ikutan topik pokoknya dapat lagu dari Bang Jerry.
2: Jangan kemana-mana. Masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Yuk, Neng Manis Abang Sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
3: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
4: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
8: Hai semua.
9: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak ESA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak ESA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
12: Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 49 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak kenal tapi ngangenin ya. Maaf ya kalau suaranya Bang Jerry agak-agak bendeng. Emang nih Bang Jerry lagi agak-agak pilek nih manusia Bang Seja kalau siang. Tapi pileknya belum keluar. Itu paling gak enak banget ya. Kayaknya pengen kecil pakai Z ya. Kezel. Ada yang sama gak ya kalau kayak Bang Jerry hari ini? Ini kayaknya jadi kayaknya suara Bang Jerry kayak ketahan di hidung nih manusia Bang Seja kalau siang. Hey, karena kita udah mulai topiknya nih manusia Bang Seja si Jakau Siar. Topiknya adalah nih manusia Bang Seja Jakau Siar, pernah gak sih ribut masalah sepele sama pasangan? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, masuk dari kunci.
1: Selamat pagi Bang Jerry.
0: Pagi, hei.
1: MC kondang.
0: Kondangannya.
1: Gimana, MC gimana? Paling kondang di CBB.
0: Gimana kabarnya sayangku?
1: Alhamdulillah sehat, sehat sekali.
0: Amin. Jangan lupa harus minum dua, bukan ya? Neng,
1: aku lagi minum kopi susu.
0: Waduh, enak banget Bang Jerry belum nih. Eh, Lulu mau keluar ya? Kalau mau jajan Bang Jerry nitip.
1: Tapi satu lagi nih Bang Jerry pakai es batu.
0: Mau keluar ya? Enggak kan? Iya, nitip kopi dong satu Indok. Jangan boleh iklan. Yang itu dah pokoknya.
1: Emang Bang Jerry iklan.
0: Iya. Sayang, kamu pernah enggak sih ribut kecil sama pasangan?
1: Sering setiap hari.
0: Contohnya ributin apa, Ci?
1: Masalah anak.
0: Gimana anak?
1: Kan kalau setiap pagi kan yang kecil kan dia kan masuk ke negeri ya.
0: Yeah.
1: Maksudnya masuknya 7:30 kan.
0: Oh, betul.
1: Telat kan.
0: Yeah.
1: 5 menit aja langsung ditutup pintu gerbang kan.
0: Iya, betul.
1: Udah gitu jam 5:30 dia belum nongol. Jam 5:30. Iya, belakang dia jalan jam 6.
0: Kemenong emang. Kayaknya kemana?
1: Dia selalu alasan ngojek 3 hari. Ngojek 3 hari, gak pulang-pulang tuh 3 hari.
0: Oh.
1: Tapi gak bawa uang.
0: Ini orang aneh ya. Ini lakinya ngojek 3 hari gak bawa uang, dia malah seneng deket tawa loh. Bukannya marah-marah.
1: Aku senang kalau dia gak pulang.
0: Oh gitu. Tapi uangnya mau.
1: Cuman kan aku kan motor selalu dibawa sama dia, iya. Kan motor selalu dibawa sama dia kan. Istilahnya kan aku kan kalau misalkan pagi-pagi kan nyari ojek susah.
0: Betul.
1: Susah.
0: Soalnya becek gak ada ojek.
1: Banyak yang order tuh. Ada yang ke pasar, ada yang ke sekolah, ada yang ke kantor.
0: Terus biasanya ributnya ngomongin masalah anak gitu. Gimana sih ributnya coba?
1: Iya, masalah anak.
0: Misalnya aku cowoknya.
1: Misalkan aku bilang gini.
0: Misalnya aku cowoknya.
1: Iya, misalkan Bang Jerry cowoknya deh, gimana ngomongnya?
0: Oke. Maaf ya, ini telat nih, ya kan? Bensinnya habis.
1: Bensin habis kan pom bensin banyak.
0: Ya kan duitnya kagak gablek. Kan ngojek kan dapat.
1: Ya masa ngojek, masa 3 hari enggak dapat kan enggak mungkin.
0: Ya namanya juga orang ngojek, kadang dapat kadang enggak, gimana dong, ya kan? Gimana kalau misalnya kita jual rumah aja?
1: Enggak, nanti aku tinggal di mana?
0: Ya udah nggak apa-apa, kamu nggak usah tinggal, yang penting rumahnya kita jual.
1: Ya itu kan istilahnya kan setengah tujuh kan udah sampai di sekolahan, aku udah jelasin.
0: Ini kita masih ribut tanpa perbaikan. Ini kita masih ribut tanpa perbaikan.
1: Aku masih nggak negon, masih nggak nanya. Aku mah marahan lama Bang Jerry.
0: Oh, gitu.
1: Bisa 3 hari, bisa 5 hari.
0: Wow. Berarti kalau gitu ini sebenarnya adalah pancingan lagu ya. 3 hari 3 malam.
1: Tapi, dia kalau untuk baik-baikin aku Bang Jerry, dia pasti ngasih uang.
0: Oh,
1: untuk
0: gitu.
1: Baik-baikin aku. Biasa. Aku dikasih uang sama dia.
0: Kasih uangnya berapa emang? Kok bisa sampai kamu ini?
1: Lumayan, bisa beli bakso segerobak.
0: Oh, sama abang-abangan juga bisa gitu.
1: Bisa.
0: Sama abang-abangan juga bisa dibeli.
1: Bisa. Jadi ketawanan taman yang Murna nih.
0: Murna, kamu main ketawa-ketawa aja. Jangan ketawa-ketawain ya, aku ya. Jadi
1: nggak tahu nih, aku lagi nelpon Neng Murna nih. Aku pengen nelpon dua loh.
0: Iya, aku juga tahu. Kamu kan emang begitu.
1: Tahu.
0: Aku paham.
1: Kita nggak tahu.
0: Tahu, aku paham kok. Kamu sama Murna.
1: Kan aku kan sering masalah ribu sepele aja, maksudnya sepele aja jadi bisa besarkan. Kalau aku gitu masalah gelas kotor, aku kan nggak demen kalau gelas kotor.
0: Oh, dia selalu kotorin.
1: Kopi, iya, dia abis ngopi ditinggal begitu aja berantakan tuh ampasnya. Oh. Maksudnya aku beresin, cuciin, tadi abis makan bakso.
0: Last mini, ya. Itu kan ladang pahala buat kamu tahu. Kalau suami begitu.
1: Tapi aku nggak suka berantakan. Aku nggak suka kotor.
0: Tapi kamu pernah ngomong sama dia, ayang aku nggak mau kotor nih gitu.
1: Aku bilang gini, aku kalau aku nggak ngomong langsung aku lempar tuh gelasnya.
0: Oh, tapi kalau di iklan kotor itu baik katanya.
1: Baik.
0: Ada iklan kotor itu baik, makanya pakai ini biar bersih gitu. Iklan ya. Jadi dia sekarang masih nggak sadar begitu aja gitu. Jadi ributnya cuma masalah kayak gitu doang.
1: Setiap hari nggak sadar, abis makan bakso kuah-kuahnya diberantakin di bangku. Waduh. Begitu.
0: Itu jangan-jangan mulutnya mencong kali ya? Masa makan bakso kemana-mana?
1: Nggak tahu dimakannya gimana cara makan kok bisa berantakan gitu? Aku malah nggak tahu dah.
0: Mungkin jangan-jangan makan kuahnya dilempar-lempar kali, kayak makan inian kacang ya kan? Makan kacang dilempar-lempar.
1: Bangku tuh abis dimakan bakso apa makan apa bawa amis semua tuh bangku.
0: Lah itu kok dia bisa gitu ya? Itu jangan-jangan peper-peper sana sini ya?
1: Nggak tahu deh, makan aja nih di bibir Mas Padi masih semua ke dalam bibirnya.
0: Coba
1: nempel.
0: Coba besok
1: aku bilang.
0: Enggak, kamu udah coba ini belum? Last mini udah coba belum? Dideketin terus disuapin atau enggak diperhatiin, ditungguin aja gitu. Tetap emang gitu juga tetap.
1: Memang udah anak kecil dong, dia udah tua.
0: Ya kan suaminya.
1: Ya aku mah gak demen romantis. Oh, kalau gitu. Perlu aku tendang.
0: Waduh, galak banget eh. Ya udah lagunya apa lagunya?
1: Yang gini nih Bang Jerry, tapi aku gak tahu nama penyanyi ya. Tapi aku tahu ini lagu gini. Pandang ketemu pandang, terus senyum dibalas senyum gitu Bang Jerry.
0: Tadulah Bang Jerry cek dulu ya. Coba jangan ditutup dulu, Bang Jerry juga penasaran nih. Sairnya kayak gimana? Tar, Bang Jerry ketik ya. Coba lagu dangdut kan tapi
2: ini. Senyum dibalas senyum.
1: Tuh. Neng Murna coba.
0: Tahu gimana? Gimana lagunya, penasaran nih.
2: Senyum dibalas senyum.
0: Enggak kedengeran, ulang. Gimana? Gimana lagunya? Halo.
2: Pandang ketemu pandang
1: senyum dibalas senyum kata Neng Murna.
0: Nah, itu lagu siapa ya? Entar kita cari dah. Ya udah dah. Oke, itu aja kan? Ada lagi?
1: Ya. Kalau enggak ada pin aja Megijet ya Neng Murna ya.
2: Iya.
1: Iya, anggur merah. Kalau enggak ada Megijet anggur merah.
0: Nih, coba ya. Pandang bertemu pandang. Ini apa ini? Enggak ada ini. Kita nyari juga enggak ada, enggak ketemu-ketemu nih.
2: Ketemu pandang. Senyum dibalas senyum.
0: Aduh, mudah-mudahan yang manis Bang Saya Kausar ada yang ngebantuin di sini WhatsApp ya. Ini lagu ini Bang Jerry, terima kasih banget loh, bener dah. Ini PR banget loh, beneran dah. Ini lebih PR, ini lebih PR daripada Bang Jerry nyari duit.
1: Aku.
0: Ini lebih PR daripada Bang Jerry nge-MC, sumpah. Ini PR banget. Ya udah, nanti pokoknya Bang Jerry cariin ya sekalian ya, Megijet ya. Juga oke.
1: Okay. Ya kalau nggak ada Megijet aja anggur merah. Ya,
0: anggur merah sudah nganggur marah-marah. Itu adalah
1: mantu begini, mantu nganggur mertua marah-marah.
0: Ya itu kan dia. Anggur merah sudah nganggur marah-marah. Ku anggap belum seberapa gitu kan?
1: Iya, betul.
0: Anggur tanya. Merah.
1: Bang Jerry ya.
0: Iya, nanti Bang Jerry cariin anggur merah. Pokoknya untuk kamu lah. Ya. Siapa penyanyinya yang penting anggur merah. Sudah nganggur merah.
1: Ya, terima kasih ya Bang Jerry.
0: Sama-sama sayang. Bye-bye. Waalaikumsalam. Yang lain yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin di 0895. 2010 5 4 anggur merah.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 3 menit meluncur dari jam 9, masih ada Bang Cherry yang orang kecil gak ketang tapi gak ngenin. Yang masih ada menit yang manis abang saya sejak kau share dimanapun berada. Yang mau ikutan gabung, hayo, Bang Cherry tungguin, silakan. Tapi masih sama nih manis abang saya sejak kau share. Pernah gak sih ribut-ribut masalah sepele sama pasangan ya? Di 0895-2000-1054 atau di 536-3333. Bang Anim bekal nih manis abang sayang sejak kau siar. Katanya dia bilang, pernah bang aku pas pergi kondangan ketemu dengan teman perempuan. Ya namanya sudah lama gak ketemu ya, ngobrol-ngobrol lah. Sebentar pasangan ada di samping aku. Pulang-pulang sampai rumah ribut, dikirain pasangan tuh temen mantan saya buang katanya gitu. Waduh. Jadi Bang Endem Bekan yang manis abang saya Jakal Siang nih pergi kondangan sama pasangannya. Tiba-tiba ketemu temennya cewek, udah lama gak ketemu, ngobrol-ngobrol dah. Abis itu sampai rumah, ya kan, itu pasangannya cemburu nih manis abang saya Jakal Siang. Dikata mantannya katanya. Ada kayak gitu. Jangan-jangan Bang Endem Bekan yang manis abang saya Jakal Siang ya. Mungkin nih jangan-jangan nih Bang Endem Bekan tuh gak pas lagi ngobrol lupa sama pasangannya. Apa jangan-jangan pas lagi mau pulang ditinggal tuh pasangannya. Saking asik ngobrolnya. Ada kayak gitu ya, diomongin aja bye-bye mendingan. Berikutnya nih mari tebak saya Jakal Share ada Bang Mung Irama. Apa kabar? Kalau aku Bang Jerry, masalah sepelenya biasanya ya naruh pakaian sembarangan. Jadi ribut dah. Sabar ya, sabar. Lalu ada berikutnya Mama Aldin Celviro. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Bang Jerry, aku siap. Selamat tugas Bang Jerry. Alhamdulillah aku tidak pernah ribut-ribut sama pasangan. Oke, siap, gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan pegangin aku, gak apa-apa. Berikutnya ini ada Kong Birawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Goyang pagi, sehat syukur kalau sehat katanya. Kong Birawa nih, biji bala desa Bogor. Bang, soal topik ya, namanya rumah tangga pasti semua bak ngalamin. Cuman kebanyakan hal yang diributin masalah sepele seperti keluar nggak bilang bang. Kalau aku dulu padahal deket itu bisa jadi cekcok. Masalah kerja dan juga ada lagi itu pasti dicekcokin aja, masih panjang banget ya. Kalau Bang Kong Birawa katanya masalah keluar tapi nggak izin. Ya namanya

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh, langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping crush-crush gemes.
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
6: Power Geng Push!
7: Ayo dong, ya! Wifi mati!
6: Padahal dikit lagi winner!
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
6: Baru? Wih, keren pack barunya!
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
6: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
8: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
8: Amazing!
6: Masa gak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink,
4: my mood booster.
6: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
9: Di Radio CBB 105,4 FM ada aku nih, Wina Gacima. Jangan lupa ya teman-teman semuanya buat dengerin lagu terbaru aku di Banting-Banting. Yang pastinya kalian harus request terus nih biar aku masuk TLC-nya CBB. Langsung aja nih Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya. Request yang banyak ya. Oke.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 30 menit meluncur dari jam 9 nih, manis abang sayang sejak kau siar. Masih digoyang pagi, sir. Ada Bang Jerry, yang mana kecil gak ganteng tapi ngangenin ya. Yang mau ikutan gabung boleh banget nih, manis abang sayang sejak kau siar. Topiknya masih sama ya, nih manis abang sayang sejak kau siar. Pernah gak sih ya? Cek-cek, masalah sepele sama pasangan. Boleh banget yang mau ikutan gabung. Coba kita cek ini ada, oh Henny Vika nih. Bang, aku awal nikah sering ribut hanya gara-gara kebun jahe karena ada tugas negara. Ya maklum, aku kan kader Dawis ya, kader PIK Kecamatan Pengurus NU Muslimat ya. Bendahara RT juga, jadi aku sering ke kebun jahe kalau tugas. Tapi alhamdulillah sekarang pasangan aku ngerti. Oh. Jadi ini malah sebang saya Jakal share kalau Henny Vika dan juga Bang Amin kan. Ini kan dia kan pasangan baru ya nih, manis abang saya Jakal Syiar. Ah, lagi manis-manisnya tuh. Jadi dia bertengkar cuman gara-gara ya, suaminya nih Bang Amin kan pengennya di rumahnya ya. Tapi Henny Vika tuh tidak bisa meninggalkan rumahnya kebun jahe. Karena apa? Karena dia tuh salah satu kader di sana nih, manis abang saya Jakal Syiar. Jadi emang nih orang nih Henny Vika tuh super sibuk nih, manis abang saya Jakal Syiar, beneran dah. Super sibuk banget dan orangnya emang baik. Apalagi kalau misalnya ada Bang Jerry nih, ada acara-acara apa, pasti Bang Jerry tuh pasti diinin dulu sama dia. Ayo Bang Jerry makan ini dulu. Dia emang orang super sibuk nih ya. Tapi alhamdulillah sekarang katanya udah bisa dimengerti nih, manis abang saya Jakal Syiar. Tapi cekcoknya cuman masalah aku mau di kebun jahe, aku mau di rumah aku aja kayak gitu. Halo. Ya putus ya. Coba ulang lagi, telepon lagi di 0215363333. Halo.
1: Halo.
0: Hai Dinda, jangan marah-marah. Waalaikumsalam. Apa kabar Dinda? Apa Ranjay?
1: Yang beneran pertama lah.
0: Iya. Tapi juga Ranjay WA nih. Hai Ranjay, apa kabar? Gimana Dinda, pernah punya cekcok enggak sama pasangan?
1: Pernah.
0: Gimana tuh, cekcok masalah apa tuh?
1: Masalah sepele.
0: Iya, masalahnya apa? Kasih tahu Bang Jerry dong.
1: Tentang profil.
0: Profil tentang. Kenapa profil? Iya kenapa?
1: Iya kalau dia nggak pasang, aku nggak pasang profil dia. Dia bertanya-tanya.
0: Oh dia ngambek gitu.
1: Ada apakah dirimu? Kenapa kamu? Aku juga gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Dia ngikutin aku. Kalau aku gak pasang profil dia sama aku, kan foto berdua. Dianya ngikutin.
0: Posesif ya. Dua-duanya sama-sama posesif ya.
1: Emeran.
0: Oke, kayak lagunya Naif. Mengapa aku begindang. Gitu, begini maksudnya.
1: Enggak. Tapi kan tidak seru-seruan
0: malam juga kita teleponan. Iya, apa-apa. Itu kan sebenarnya ini tahu apa namanya, kasih sayang.
1: Iya. Kadang-kadang sembokor yang enggak inilah. Kalau aku lagi di mana? Pulang kerja. Udah pulang belum? Kamu dari sampai mana? Iya sih, emang nanya terus.
0: Iya, enggak apa-apa. Ya namanya pasangan emang harus kayak gitu, ya kan? Nanti kalau enggak ditanyain syalah lagi.
1: Iya, aku juga kan. Contohnya dia sekarang aku WhatsApp aja. Nih aku makan ini, dia lagi sibuk.
0: Oke, dia lagi sibuk nih.
1: Iya.
0: Terus lagi kamunya?
1: Banyak job di luar.
0: Oh, alhamdulillah. Lagunya apa nih sayang? Kamu dapat lagu nih?
1: Iya deh, itu kasih deh.
0: Apa?
1: Kasih Rita.
0: Kasih.
1: Iya.
0: Oke, dari Rita Sugiarto.
1: Dari Rita, ya.
0: Siap.
1: Untuk Abang Davi.
0: Iya, siap. Nanti Bang Jerry puterin ya. Dadah, bye-bye. Bye-bye,
1: Bang Jerry. Makasih. Nah,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nih, mana sabang sayang si Jangkau Siar yang mau ikutan gabung, pokoknya masih Bang Jerry tungguin ya di 0895 210 54 atau di 0215363333. Boleh banget kesini ya. Nanti pokoknya yang ikutan gabung kesini, yang telpon, yang ngobrol-ngobrol, bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Bang Jerry angkat telepon satu lagi ya. Ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Dari Hikmah.
0: Hikmah Alata, apa kabar, sehat?
1: Sehat.
0: Lagi di mana kamu, sayang?
1: Di rumah lah, masa lagi di rumah Bang Jerry.
0: Iya, siapa tahu lagi di rumah Bang Jerry bersih-bersih. Karena Bang Jerry kan belum pulang nih, jadi belum bersih-bersih. Jadi Hikmah Alatas pernah enggak nih cekcok sama pasangan, masalah sepele? Pasti lah,
1: masa enggak.
0: Iya, masalah apa nih? Masalah apa nih? Masalah apa?
1: Ya, biasa, biar kecil-kecil juga ada lah.
0: Iya, kira-kira masalah apa yang pernah? Ingat enggak?
1: Tadi pokoknya misalnya kopi kelupaan.
0: Oh, bikinin kopi kelupaan.
1: Heeh.
0: Ayang, bikinin aku kopi sampai lupa kamu ya, kayak gitu-gitu ya.
1: Terus lagi sholat gitu, gue lagi sholat, bikin aja kopi sendiri.
0: Oke. Eh, tapi itu pahala lo sayang, ya. Walaupun kamu mengerjakan yang wajib nih, sholat nih, ya kan. Kan bikinin kopi gak nyampe lama juga, gak nyampe 3 tahun. Bikinin kopi dulu, pahala dulu, terus udah sholat. Abis itu sholat juga, wajib juga, gitu. Ih, dapet pahalanya pasti gede tau. Iya.
1: Emang diri bilang yang kecil-kecil. Tapi kalau lupa, wajar lah.
0: Iya, wajar. Iya, tapi maksudnya
1: duit, tapi gak pernah lupa ya, Bang Jerry.
0: Kalau apa?
1: Duit.
0: Ya, itu mah jangan dilupain, ya kan. Ini udah akhir bulan, jangan-jangan udah siap-siap nih, nunggu di rumah ya. Halo. Lagunya apa lagunya?
1: Lagunya Seorang Janda gitu ya.
0: Seorang Janda? Seorang Janda. Yang dari siapa nih?
1: Yang dari grup Adela, siapa yang namanya?
0: Ya coba ntar Bang Jerry cariin ya.
1: Kalau enggak, Kau Asing di Mataku.
0: Oh, Kau Asing di Mataku. Oh, lagu-lagu klasik nih ya. Tadi juga Bang Jerry bisa muterin lagu klasik juga tuh. 3 hari 3 malam dingin gitu.
1: Ini suruh on air Bang Jerry.
0: Apa?
1: Henny
0: kan? Iya, Henny suruh on air nih. Henny on air. Iya, tapi dia WA tadi barusan udah Bang Jerry bacain.
1: Oh, banyak tuh ceritanya tuh.
0: Iya, masalahnya juga banyak deh ya. Lah curhat di sini. Ya udah, dadah, bye bye.
1: Terima kasih banyak.
0: Dan ini mana saya Jakal Siar, jangan kemana-mana ya. Pokoknya tetap di Goyang Pagi. Yang mau ikutan gabung nanti Bang Jerry tungguin lagi nanti ya.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
5: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
5: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 1 menit meluncur dari jam 10, jam 10 lewat 1 menit waktu dibelik siar. Masih di goyang pagi, sir. Yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895-2010-54 atau di 0215-336-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
1: Kelapa Gading.
0: Kelapa Gading. Apa kabar sayang, sehat?
1: Sariawan.
0: Kenapa? Kok sariawan? Jarang sariawan makan buah. Kamu. Jarang makan buah sih. Makanya makan buah.
1: Makan Bang Jerry.
0: Oh. Bang Jerry mau tanya dong sama Kamiu, ya kan? Kamiu pernah nggak sih ada masalah sama pasangan? Kira-kira masalah sepele apa nih yang bisa jadi ribut?
1: Cemburu.
0: Cemburu, cemburu, cemburu buta gitu ya.
1: Nomornya dicabut, dipatahin.
0: Oh gitu. Nomornya dicabut terus dipatahin. Sampai segitunya?
1: Iya.
0: Waduh, bahaya juga tuh ya kan? Terus.
1: Iya. Ya udah. Aku suruh pergi sana.
0: Oh, dia
1: ya udah.
0: Oh. Dia kamu suruh pergi. Terus dia mau pergi?
1: Iya, pergi.
0: Oh, itu mah kalau cemburu mah kayaknya enggak masalah sepele tuh, ngeri juga tuh, ya kan?
1: Terlalu Bang Jerry.
0: Oh, posesif orangnya emang.
1: Oh, terlalu posesif. Di tempat tetangga depan gitu aja. Suruh pulang.
0: Suruh pulang? Waduh, bener-bener posesif itu Maya.
1: Iya.
0: Terus selain itu ada apa lagi?
1: Jelas sih Bang Jerry, tapi dia ganteng.
0: Ah, itu mah nggak ngaruh, nggak ada ngaruh-ngaruhnya jelek ganteng apa gitu ya. Kalau misalnya udah suka ya mau gimana ya kan? Kita mah nggak usah ngomong-ngomongin dia jelek, dia cakep, dia ini apa, nggak usah. Yang penting tuh ya, kalau emang udah suka ya udah suka, itu aja terus, ya kan?
1: Tapi kalau suka cemburuan nggak kuat.
0: Kenapa?
1: Nggak kuat.
0: Nggak kuat kenapa?
1: Ya dicemburuin terus.
0: Oh, ya mau gimana orang namanya dia? Ya berarti dia sayang sama kamu.
1: Terlalu over.
0: Kenapa?
1: Terlalu over.
0: Oh, terlalu over. Oh, jadi kamu tidak suka sama orang yang terlalu posesif sama kamu gitu ya? Oh, gitu.
1: Padahal aku nggak kemana-mana ya Bang Jerry.
0: Ya mana tahu kan ya, Bang Jerry juga nggak tahu kamu kemana-mana apa kagak.
1: Kan aku di atas terus.
0: Ya, lagi kamu maunya di atas mulu sih. Di bawah dong sekali-sekali. Maunya di atas mulu sih. Mungkin itu karena kamu di atas mulu kali. Jadi dia kesel. Gantian dong kamu yang di bawah gitu. Ya maksudnya pacarnya ada di bawah kan. Kamu di lantai berapa, dia di lantai
1: suami
0: berapa itu, gitu
1: suami
0: kan.
1: Bukan pacar.
0: Kenapa?
1: Suami.
0: Apanya?
1: Itu suami bukan pacar.
0: Oh, suami. Iya, maksud Bang Jerry itu, ya kan. Terus selain masalah cemburu ada lagi enggak masalah apa?
1: Ya. Pokoknya intinya dia curiga mulu deh.
0: Ciri-nya gitu ya. Ciri-nya tiga. Tapi bukannya pasangan yang seperti itu justru pasangan yang sayang sama kamu kan?
1: Makanya saya nggak suka terlalu over.
0: Oh gitu. Berarti kamu
1: biasa aja sih.
0: Oh, berarti kamu ya tapi kan udah jadi suami kamu, mau gimana dong?
1: Sekarang nggak bisa.
0: Mungkin jangan-jangan nih. Dulu pernah melakukan kesalahan kali.
1: Emang.
0: Nah, kan.
1: Dari aku tapi.
0: Dari siapa?
1: Dari dia.
0: Nah, kok dari dia tapi malah dia yang lagi over? Kenapa?
1: Aku putusin dia.
0: Oh, gitu.
1: Jadi aku enggak mau sama dia.
0: Oh, gitu. Ya sih, ya kan. Kalau masalahnya udah terlalu berat, emang jangan dilanjutin, bahaya itu.
1: Gak enak jadi beban.
0: Betul ya.
1: Beban.
0: Bukan beban aja, jadi pikiran tau.
1: Makanya enakan sendiri.
0: Ah masa enakan sendiri. Tapi kalau aku, kalau Bang Jerry nggak bisa tuh hidup sendiri.
1: Tapi kan nggak semua orang bisa merasakan melakukan hal itu.
0: Betul.
1: Berapa orang?
0: Aku
1: nggak ngetes semua.
0: Siap. Lagunya apa nih sayang?
1: Kekasih Sialan.
0: Serem amat Kekasih Sialan.
1: Arjuna
0: apa Kekasih Sialan?
1: Arjuna.
0: Oh iya dari. Oh yang ini anaknya si. Siapa tuh?
1: Mbak Maika.

0: telepon. Sementara Bang Jerry tutup dulu ya. Ini mana sama saya Jakal Syiar. Terima kasih udah ikutan gabung di sini dan udah ikutan topik. Oke. Pokoknya yang mana sama saya Jakal Syiar jangan kemana-mana ya. Bang Jerry tetap nemenin yang mana sama saya si Jakal Syiar sampai jam 12 nanti. Oke, kita dengerin dulu yuk. Ada Arjuna dengan judul lagunya Kekasih Sialan. Ini ada di peringkat 3 TLC tanggal lagu Shibibi.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

Dangdut Jakarta Summer Sendang Indonesia. 16 menit meluncur dari jam 10 ada Sri Devi dengan judul lagunya Terpersona. Dan yang mana sebangsa Jakau Syiar ya. Waktu beberapa hari yang lalu, ini kan Sri Devi ditantang ya, yang mana sebangsa Jakau Syiar. Jadi ada anak DA8, dia tuh menyanyikan satu lagu nih, improvnya tuh memang bagus banget. Dan akhirnya setiap di DA itu kan kalau lagi ada acara DA tuh pasti yang DA5, DA7 itu kan diundang ya. Dan itu dites loh. Dan yang mana sebangsa Jakau Syiar nih, suaranya Sri Devi ini makin lama makin bagus banget. Dan ini benar-benar ditantang dan suaranya benar-benar bagus. Dan itu membuat kayak Bang Jerry benar-benar terpesona sesuai dengan lagunya. Dan berikutnya nih, mana sebangsa Jakau Syiar ini, Bang Jerry, ada berita di mana nih, mana sebangsa yang Jakau Syiar ini di daerah Kabupaten Pangandaran yang mana sebangsa Jakau Syiar, tepatnya di Jawa Barat ya, Cijulang. Jadi ada peresmian jembatan gantung, dan ternyata nih mana sebangsa yang Jakau Syiar, jembatan gantung ini baru banget mau diresmikan, tiba-tiba jembatannya roboh. Mungkin terlalu kebanyakan orang kali ya jadinya roboh, ataupun juga kita nggak tahu nih. Tolong dicek-cek, siapa tahu nih barang materialnya ada yang kurang bagus ya. Kita doakan aja semoga yang kena musibah jatuh dari jembatan bisa cepat sembuh nih, mana sebangsa Jakau Syiar ya. Jangan kemana-mana, kali ini Bang Jerry mau ngajakin nih, mana sebangsa Jakau Syiar, nyanyi dengan lagu klasik yang akan Bang Jerry puterin dari Trisna Levia dan juga Fasaldat, Sarapan Pagi.

Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 35 menit meluncur dari jam 10. Ada Ice Wong dengan judul lagunya Pacar 5 Langkah nih, Malisa Bangsa yang Sejangkau Siar. Bang, jadi punya informasi untuk Malisa Bangsa yang Sejangkau Siar nih, yang mau ke arah Kunciran ataupun ke arah Tangerang nih, Malisa Bangsa Sejangkau Siar. Ini terjadi kecelakaan lalu lintas, yaitu sebuah truk pembawa herbal atau bata nih, Malisa Bangsa yang Sejangkau Siar ya. Ini kejadiannya di kilometer 13 arah Karang Tengah ya. Tepatnya di Kunciran kilometer 13 arah Karang Tengah nih, Malisa Bangsa yang Sejangkau Siar ya. 13 kilometer 13 400. Jadi ini Malisa Bangsa Sejangkau Siar, kalau ternyata ini macet ada apa ya? Dan ini ternyata nih, Malisa Bangsa Sejangkau Siar, ini ada yang namanya kecelakaan lalu lintas. Dan berikutnya nih, Malisa Bangsa Sejangkau Siar, ini dari jakut.info, di mana nih, Malisa Bangsa yang Sejangkau Siar, ini ada warga negara asing dari Aljazairah ya, nih, Malisa Bangsa Sejangkau Siar. Dia itu ya, ternyata dia juga punya namanya ritual, di mana nih, Malisa Bangsa yang Sejangkau Siar, dia itu berendam nih, Malisa Bangsa yang Sejangkau Siar ya, berendam di daerah Danau Sunter nih, Malisa Bangsa yang Sejangkau Siar, selama 3 jam. Katanya pas disuruh naik, dia bilang katanya, tenang, saya lagi ritual, saya berendam, tidak apa-apa kok. Aduh, ada-ada aja ya, ini warga negara asing ya, tiba-tiba nih, Malisa Bangsa yang Sejangkau Siar berendam di Danau Sunter. Mau nyari apa ya kira-kira ya? Aduh, kirain warga kita aja nih yang percaya kayak gitu-gituan. Ternyata warga luar juga percaya loh nih, Malisa Bangsa yang Sejangkau Siar. Katanya dia bilang ada ritual, dia jadi mau menjalankan ritual. Waduh, serem juga ya. Jangan kemana-mana nih, Malisa Bangsa yang Sejangkau Siar. Kali ini Bang Jerry memuterin Gita KDI dengan judul lagunya Gala-Gala. Tetap digoyang pagi, Sen.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Saya Selfie ya, Ma. Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut indie.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neman di Sabang saya si Jiang Kawasiar. Bang Jerry punya tips nih untuk Neman di Sabang saya Jiang Kawasiar. Siapa tahu ini bisa berguna. Disimpan dulu aja dah Neman di Sabang saya Jiang Kawasiar. Nah, kalau Neman di Sabang saya si Jiang Kawasiar mungkin sekarang lagi punya penyakit stroke nih ya, stroke yang masih ringan, langsung aja Neman di Sabang saya Jiang Kawasiar rebus kunyit putih. Nah, nanti jangan lupa ya, airnya disaring lalu diminum tuh ya kan, sehari 3 kali nih Neman Sabang saya Jiang Kawasiar. Lalu berikutnya kalau Neman Sabang saya Jiang Kawasiar sekarang lagi vertigo. Aduh, paling enak banget tuh vertigo tuh ya. Caranya gampang banget, rebus 3 lembar daun sirsak. Nah, nanti jangan lupa ya, disaring juga biar bersih. Lalu diminum nih Neman Sabang saya Jiang Kawasiar airnya. Cukup segelas kecil aja. Dan berikutnya mungkin ada yang lagi asam urat. Nah, caranya gampang banget. Kunyit ya dan juga lada hitam yang sudah dihaluskan secukupnya. Jadi bisa diulek ataupun diparut nih Neman Sabang saya Jiang Kawasiar. Lalu ya jangan lupa nih ya, diseduh dengan air panas secukupnya aja. Jangan lupa diminum juga secara rutin. Nah, kalau Neman Sabang saya Jiang Kawasiar mungkin lambungnya lagi sakit banget sekarang. Caranya gampang banget nih. Siapin yang namanya jahe dan juga kunyit yang sudah digeprek. Nah, habis itu direbus tuh bareng-bareng ya. Cukup satu gelas aja yang kecil Neman Sabang saya Jiang Kawasiar diminum deh ya. Semoga itu bisa sembuhin penyakitnya Neman Sabang saya Jiang Kawasiar. Oke, jadi tunggu apa lagi? Kesehatan itu memang miliknya Neman Sabang saya Jiang Kawasiar. Jadi jaga kesehatan yo. Kita goyang lagi yuk.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mari Sabang Sayang Sejangkau Siar, Bang Jerry punya berita bagus nih. Untuk nih mari Sabang Sayang Jakau Siar, mungkin yang sekarang lagi mual, masuk angin, kesemutan, susah tidur, salah bantal, rematik ya kan. Dan juga mungkin nih mari Sabang Sayang Sejangkau Siar nih, ya ada yang kena gula darah, lalu juga ada yang tiroid, lalu juga ada yang turun bro. Nah nih mari Sabang Sayang Jakau Siar, sekarang saatnya nih mari Sabang Sayang Jakau Siar untuk menuju sehat dengan cara langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Karena nih mari Sabang Sayang Sejakau Siar bisa mendapatkan obat-obat herbal seperti air bambu Abibur Rahman, Tesma, lalu juga minyak gosok AESA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio AESA. Jadi tunggu apa lagi nih mari Sabang Sayang Sejakau Siar? Kesehatan adalah mutlak untuk nih mari Sabang Sayang Sejakau Siar. Jadi hayo cepetan datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atau bisa juga nih kalau misalnya belinya mau COD dianterin sama penyiar-penyiar CBB, boleh banget sama Bang Jerry apalagi. Langsung aja ya, catat dulu nomornya Bang Jerry kalau mau tanya-tanya boleh. Langsung beli minta dianterin sama Bang Jerry juga boleh di 085719411440. 085719411440. Ditungguin ya.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Power Gang Push.
11: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
10: Padahal dikit lagi winner.
12: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
12: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
10: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
12: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
10: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
12: Amazing!
10: Masa nggak mabar lagi?
12: Iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
10: Choco drink,
8: my mood booster.
10: Menyala moodku.
12: Dari W.
13: Wings Food.
0: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood
3: booster. Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemari Sabang Saya sejangkau siar. Hayo, jangan lupa Nemari Sabang Saya jangkau siar. Dengerin TLC tanggal lagu CBB setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan juga Nemari Sabang Saya jangkau siar harus ikutan juga. Supaya apa? Supaya lagunya Nemari Sabang Saya sejangkau siar nih, lagu kesukaan Nemari Sabang Saya jangkau siar, bisa masuk di peringkatnya TLC tanggal lagu CBB ya. Pokoknya yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore Nemari Sabang Saya jangkau siar. Caranya kalau mau dukung gampang banget ya. Langsung aja Nemari Sabang Saya jangkau siar, ketik namanya Nemari Sabang Saya jangkau siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895201054. Bang Jerry ulang ya, caranya gampang banget. Ketik nama Nemari Sabang Saya jangkau siar, spasi nama artisnya yang mau didukung dan juga judul lagunya. Kirim ke 0895201054. Semoga lagu-lagunya Nemari Sabang Saya jangkau siar dan juga lagu kesukaan Nemari Sabang Saya jangkau siar bisa masuk di peringkat di TLC tanggal lagu CBB.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
6: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
7: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
8: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
9: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
10: 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sebab saya yang sejak kau siar. Udah mau jam 11 nih, berarti waktunya Bang Jerry harus pamit dulu nih mana sebab saya sejak kau siar. Terima kasih udah nemenin Bang Jerry dari tadi pagi sampai sekarang. Pokoknya nih mana sebab saya sejak kau siar, muam muam muam muam dah. Dan juga tim-tim sini yang udah nemenin Bang Jerry, terima kasih untuk produser, kreatif, operator, semuanya aja dah, bagian produksi juga yang gak bisa disebut satu-satu. Pokoknya Bang Jerry terima kasih nih, mari sebang saya Jakau Syiar. Waktunya Bang Jerry pulang. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Ngom, ngom, ngom, ngom.

0: dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: seruput Gaput Tools.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Guys, udah nyobain choco drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum choco drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain choco drink hari ini. Choco drink, my mood
2: booster.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
5: Soyami gelas,
6: we love it so much.
8: Radio CBW 105,4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Ya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh. Yeah.

dan manis, Abang Sayang. Stay tune terus di 105,4 FM Radio JBB Bandar Dangdut Jakarta. Bersama saya, Jirayut.

0: Dipilih.
1: Bang, jualan apa, Bang?
0: Jualan goyang, Neng.
1: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
0: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
1: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
0: Ada, Neng. Ini nih.
2: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
1: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
0: Yuk kita goyang sama-sama, Neng.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang sangat cerah ini, Neng manis abang sayang bakal ditemenin sama Bang Revan yang pastinya digoyang seksi. Hayo siapa takut? Sampai jam 6 sore nanti.

0: CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Saya siang kau siar di Goyang Seksi ini. Neng Manis Abang Saya nanti bisa request dan salam-salam ya. Gak cuma itu aja, nanti Abang Revan juga bakal kasih informasi atau tips menarik nih buat Neng Manis Abang Sayang. Sudah jam 1 lewat 24 menit waktu di Blik Siar ini, Neng Manis Abang Sayang. Sudah waktunya request ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Neng Lasme nih?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat nih ya. Gimana hari ini, panas banget gak nih di rumah?
1: Panas banget, mendeter.
0: Mantap. Oke, ini mau request lagu apa?
1: Megi Z.
0: Apa judulnya?
1: Ingat Waktu Susah.
0: Ingat Waktu Susah. Jadi waktu susah harus ingat, pas seneng ya?
1: Iya, ingat. Jangan kaya aja.
0: Jangan kaya aja, diingat gitu ya. Ya biasa itu berarti.
1: Iya, diingat.
0: Betul. Ada maunya doang berarti ya?
1: Iya, betul. Betul Bang Revan.
0: Oke, siap. Nanti lagunya Bang Revan puterin ya.
1: Terima kasih ya Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada yang last minute yang request nih ya. Buat yang manis Abang Sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Cuacanya hari ini emang panas banget ya yang manis Abang Sayang, sama kayak hari kemarin. Belum ada hujan nih satu bulan ini nih di Jakarta Barat dan sekitarnya. Nah, kira-kira di rumah yang manis Abang Sayang yang mungkin di Bekasi, di Depok, gimana nih? Ada hujan atau enggak nih ya? Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabarnya Neng Murna?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, semangat banget hari ini ya. Oke, mantap. Ini nih, harus semuanya semangat. Apalagi hari ini, hari Senin ya. Walaupun
2: senang,
0: walaupun 31 ya, udah ujung banget nih bulan, tapi harus tetap semangat ya.
2: Semangat.
0: Oke, siap. Ini mau diputerin lagu apa?
2: Lagunya Gong Kraton deh.
0: Gong Kraton dari siapa? Gong Kraton dari
2: Taring.
0: Dari ini ya, Sri Avista ya.
2: Ya.
0: Oh bukan, dari Nunung Alfi. Oke, siap.
2: Eh yang biasa.
0: Iya, iya, iya.
2: Yang biasa Murna.
0: Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
2: Oke, Abang Revan, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini emang panas banget ya, Nemanis Abang Sayang ya. Walaupun panas-panas gini, kita harus tetap semangat ya. Karena hari ini kan hari Senin, jadi harus semangat nih. Hari Senin kalau misalnya udah males, nanti hari ke besok-besokannya males juga. Jadi harus tetap semangat nih di Senin di tanggal 31 Agustus di tahun 2026 ini ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Ingat Waktu Susah. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
1: Iya, Bang.
0: Enggak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, ham.
0: Nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang.
2: Perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop banyak-banyaknya, biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
8: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
10: Royal Saset

0: Si dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat yang pasnya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 1 lewat 47 menit waktu beli siar nih. Neng manis abang saya masih sama ya, masih waktunya request. Buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah. Gimana kabar Ani, Neng Cemara?
1: Alhamdulillah, kabar Cemara sehat. Bang Reva sendiri gimana? Sehat juga ya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Oke, ini mau request apa nih lagunya nih?
1: Cemara mau request lagu apa yang enak yang begini ya Bang Evan ya?
0: Yang kenceng-kenceng dong, siang-siang biar gak ngantuk.
1: Oh kalau gitu biar gak ngantuk lagunya Burung-burung dari Ade Irma ya Bang Evan.
0: Burung-burung?
1: Iya.
0: Burung apa nih?
1: Burung apa aja.
0: Burung-burung dari Ade Irma, oke siap nanti Bang Evan puterin lagunya ya.
1: Ada kan nih Bang Evan ya?
0: Ada dong.
1: Iya buat Bang Revan, terima kasih.
0: Iya sama-sama.
1: Selamat sudah sampai tuntas ya Bang Revan ya.
0: Oke siap.
1: Sehat selalu buat Bang Revan.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah buat yang manis abang sayang yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ada WhatsApp nih dari siapa nih? Assalamualaikum Bang Revan, goyang seksi. Dari Bang Golai, dari Rajek, kalau boleh request antara teman dan kasih buat Revan, buat Bang Revan, sama tugas aja. Oke siap, nanti Bang Revan puterin ya. Buat teman manis abang sayang yang masih mau request nih, yang masih mau on air masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah nih manis abang saya mau tahu nggak nih, siang hari ini di hari Senin panasnya berapa derajat sih? Nah di DKI Jakarta nih, nih manis abang sayang, tepatnya di Jakarta Barat itu panasnya sampai 33 derajat. Wow panas banget nih. Ditambah lagi debunya tuh banyak juga nih yang manis abang sayang ya, karena kan namanya juga gak hujan-hujan ya. Jadi buat yang manis abang sayang tetap jaga kesehatan aja, karena emang banyak orang yang lagi sakit nih, banyak yang batuk, banyak yang flu juga. Jadi nih manis abang sayang kalau misal mau keluar rumah jangan lupa pakai maskernya ya, biar gak sakit gitu, biar gak batuk, biar gak flu, biar gak ketularan orang lain juga, dan biar gak kemasukan debu juga hidungnya. Oke kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu ya buat yang manis abang sayang. Ada burung-burung nih dari Ade Irma. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin Hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap, Ariel.
5: Hai semua.
6: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

dan nggak kekerasan juga. Soalnya kalau misal semakin keras nanti kan semakin kecil dagingnya menciut ya, jadi ya jadi sedikit makanya. Nah ternyata ada waktu yang ideal loh nih manis abang sayang ya untuk masak ayam nih. Jadi abang Revan bakal kasih tahu nih, kasih tips buat nih manis abang sayang, waktu berapa aja sih yang dibutuhin nih pas masak ayam ya. Terserah nih ayamnya bisa digulai kah atau digoreng. Nah itu waktunya sebenarnya idealnya sama aja nih nih manis abang sayang. Abang Revan mau ambil dari ayam utuh dulu nih. Kalau ayam utuh, misalnya nih manis abang sayang masak itu cuma butuh waktu 60-70 menit aja. Jadi jangan sampai 1 jam setengah, nah itu tuh gak boleh, itu udah terlalu matang. Jadi cukup 1 jam atau 1 jam lebih 10 menit. Jadi jangan sampai 1,5 jam, nah itu udah kematangan ayamnya udah gak bagus lagi. Jadi udah gak juicy lagi nih manis abang sayang ya. Jadi udah keras, udah terlalu kering. Nah terus kalau misalnya nih manis abang saya masak dada ayam fillet ya yang gak ada tulangnya. Nah itu cuma butuh waktu sekitar 22-25 menit aja. Jadi setengah jam kurang 5 menit. Jangan sampai kelamaan karena kalau udah kelamaan udah kematangan, juicy dari ayamnya udah gak ada ya, jadi udah kering. Terus dagingnya udah menciut juga. Kalau misalnya kematangan juga nanti lama-lama kan makin keras, apalagi dada, nah itu keras banget. Nah terus kalau misalnya paha bawah itu sekitar 25-30 menit aja nih manis abang sayang ya. Jadi setengah jam itu udah cukup kalau misalnya mau goreng paha bawah. Nah terus kalau misal paha atas nih yang manis abang sayang ya, itu bisa 20-25 menit. Ini berarti hampir sama kayak dada ayam ya, 25 menit nih maksimal nih biar ayamnya tuh tetap enak, gak terlalu keras dan masih ada juicy-juicinya gitu. Nah terus kalau sayap nih, sayap biasanya tuh digoreng juga sih ya. Sayap itu sebentar banget yang manis abang sayang, sekitar 10-15 menit. Jadi jangan samain pas goreng paha sama sayap disamain. Nah itu tuh jangan, nanti udah kematangan sayapnya. Nah yang terakhirnya ada ceker nih manis abang sayang. Biasanya ceker tuh dibikin gak digoreng sih. Jarang orang bikin digoreng ceker. Biasanya ceker tuh dibikin sop, sop ceker atau jadi ya ada kaldu-kaldunya gitu, bikin kaldu. Nah ini cukup lama nih manis abang sayang ya ceker ya. Ceker tuh nggak seperti yang kita kira. Kita kira kan ceker kecil, paling kecil nih, jadi masaknya sebentar. Nah ternyata enggak. Itu kita membutuhkan waktu sekitar 45-60 menit biar cekernya tuh benar-benar matang nih manis abang sayang ya. Karena ceker kan lemak ya, isinya kayak lemak-lemak ayam ya. Jadi makanya banyak kulitnya, terus lemak juga. Walaupun kenyal-kenyal itu berarti lemak. Jadi dagingnya sedikit nih manis abang sayang. Jadi butuh waktunya cukup lama di ceker ini, sekitar 45-60 menit. Nah jadi itu tadi nih manis abang sayang ya, waktu-waktu yang dibutuhin ya, yang paling ideal buat masak ayam nih, buat nih manis abang sayang yang sering banget ya di rumah masaknya ayam terus nih. Jadi jangan sampai salah lagi sekarang ya, jangan sampai ayamnya kematangan. Oke? Itu aja tips dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat nih buat yang manis abang sayang yang kau siar. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu buat yang manis abang sayang. Ada antara teman dan kasih dari Hesti Damara. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo siapa takut.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya aku kuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang,
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Radio CBB.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 900 Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Rangdut Jakarta 100% Rangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kalau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 2:33 waktu di break siar nih, neng manis abang sayang ya. Ini cuacanya di siang hari ini tambah panas lagi aja nih neng manis abang sayang. Lebih panas dari yang tadi ya. Tapi neng manis abang sayang harus tetap semangat ya. Apalagi nih yang mungkin kerjanya tuh di luar ruangan gitu ya, di jalan. Nah ini kita harus kasih semangat dan harus kasih apresiasi juga ya buat orang-orang yang emang kerjanya tuh di luar karena udah panas, terus juga banyak debu, banyak polusi. Nah ini dia, jadi kita harus kasih apresiasi buat orang yang tetap semangat bekerja ya, apalagi kerjanya tuh di jalan. Dan Abang Revan mau kasih tips nih buat yang manis abang sayang sejangkau siar ya. Siapa nih di antara yang manis abang sayang nih yang kalau mau tidur itu suka scroll scroll-scroll HP ya. Waduh, ini Abang Revan termasuk juga lagi. Soalnya kalau misalnya mau tidur nih, nggak scroll dulu kayak ada yang kurang gitu. Pokoknya scroll nunggu ngantuk, baru berhenti scroll terus tidur. Sampai kadang-kadang nggak sadar tidurnya udah kemalaman gitu. Tapi Abang Revan sih nggak pernah lewat dari jam 1 ya. Biasanya jam 12 atau jam 11 malam tuh udah tidur. Nah katanya nih neng manis abang sayang nih, kebiasaan scroll HP sebelum tidur katanya tuh bikin otak tuh susah istirahat. Nah ini bener gak sih? Nah jadi kita harus cari tahu dulu nih faktanya nih neng manis abang sayang ya. Karena banyak orang nih yang terbiasa ya main HP atau scroll sosmed nih sebelum tidur. Padahal banyak riset yang bilang kalau misal kebiasaan tanpa disadari ini itu bisa memberi dampak buruk nih ke otak kita ya. Nah kita cari dulu faktanya nih. Sinyal kalau misal kita scroll atau main HP sebelum tidur, sinyal itu seolah-olah hari kita tuh memberikan sinyal ke otak seolah-olah hari itu masih terang. Jadi belum malam nih nemen saya bang sayang ya. Cahaya layar HP ini bisa mempengaruhi sistem pikiran yang ada di otak kita nih, mulai dari mata, terus matanya tuh melihat kan. Nah, terus kalau misal scroll kan HP-nya pasti terang. Nah, jadi memberikan sinyal ke otak kalau misalnya harinya tuh belum berakhir atau masih siang gitu nih neng manis abang sayang. Hasilnya nih makanya nih banyak orang yang ya itu aneh jadinya neng manis abang sayang ya, karena scroll harusnya kan udah malam nih. Jadi otak nangkepnya masih siang karena mata lihat masih terang. Nah, terus nih neng manis abang sayang ya, melatonin tuh ditekan. Jadi sinyal tidur tuh jadi tertunda karena ya itu tadi mata kita ngelihat cahaya HP yang terang dan otak kita nerimanya kalau misalnya itu masih siang. Nah, jadi melatonin itu hormon yang memberikan sinyal ke tubuh kita kalau udah waktunya tidur. Nah, kalau misalnya cahayanya terang, nah jadi sinyal yang buat tidurnya tuh jadi tertunda, makanya kita kadang enggak kerasa ya kayak kebablasan tiba-tiba udah jam 1 malam enggak ngantuk-ngantuk nih, atau jam 2 malam enggak ngantuk-ngantuk ya, karena itu scroll HP bikin sinyal harusnya buat tidur malah tertunda nih neng manis abang sayang ya. Nah, terus otak jadi bekerja terus, otaknya jadi terjaga terus nih neng manis abang sayang ya. Ini tuh dari Journal of Adolescence menemukan bahwa pengguna media sosial di malam hari berkaitan dengan kognitif arousal atau peningkatan keterjagaan mental sebelum tidur. Kondisi ini tuh bikin waktu tidur lebih berlarut dan butuh waktu lama untuk benar-benar tertidur lelap. Nah, jadi otak kita tuh lama-lama kecapean ya, neng manis abang sayang ya. Jadi kurang istirahat otak kita, makanya salah satu masalah kebiasaan utama sering scroll sebelum tidur itu berkurangnya durasi tidur. Jadi ya udah kemalaman kita tidurnya. Jadi tidurnya udah kurang, terus kurang berkualitas juga. Ya, ini makanya bikin tubuh kita tuh nggak sehat ya, neng manis abang sayang. Makanya mulai dari sekarang nih, neng manis abang sayang harus berhati-hati. Jadi jangan sampai kebanyakan scroll dan nggak sadar itu udah kemalaman, bikin tidur kita jadi kurang jam tidurnya, terus tidurnya juga kurang berkualitas. Nah, berarti emang bener ya, neng manis abang sayang. Jadi fakta ya, kalau misalnya kebiasaan scroll itu bikin otak kita tuh susah istirahat. Jadi jam tidur kita berkurang, jadi sinyalnya jadi aneh nih manis abang sayang ya. Harusnya kita tuh dapat sinyal buat tidur, tapi karena otaknya itu bingung dapat cahaya terang, jadinya kita nggak tidur-tidur, nggak ngantuk-ngantuk.
ngantuknya telat, udah keburu malam, udah keburu pagi, malah udah keburu jam 1 atau jam 2 pagi. Nah, itu baru ada ngantuk-ngantuknya. Nah, jadi jam tidur kita kan kurang dan kurang berkualitas juga tidur kita. Jadi buat yang manis abang sayang nih, mulai dari sekarang dikurang-kurangin ya scroll-scrollnya ya. Ya kalau bisa sih udah dari jam 9 atau jam 10 malam elektronik kayak HP atau TV udah di stop. Jadi otak kita tuh bener-bener ngasih yang tadi melatoninnya. Jadi hormon untuk tidur ya. Jadi hormon ngantuknya enggak, biar enggak ditekan, biar yang manis abang saya ngantuk dan tidur terlelap dari jam 11 sampai jam 12 malam sampai pagi. Oke. Itu aja tips dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat nih buat yang manis abang saya sejak kalau siar. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Bikin Candu dari Siti Badriah. Jangan kemana mana. Tetap di Goyang Seksi. Hayu Siapa Takut. Enggak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu biar

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus, ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
6: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
7: diabetes,
6: lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
6: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya aku kuat 600.
7: 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box?
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
7: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
6: 130.
7: 130.
6: Iya, per 7.
7: Per 7.
6: Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesek ditusuk-tusuk sekarang gimana,
6: sekarang
7: Bu?
6: Sekarang nggak enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
9: Power Gang Push!
10: Jom ayo dong! Ya, wifi mati!
9: Padahal dikit lagi winner!
11: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
9: Baru? Wih, keren pack barunya!
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
9: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
11: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
11: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
9: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
11: Dari Wings Food.

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Senin tanggal 31 Agustus 2026, saya Imam Syabri Hoir sebagai jurisita Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1595/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Sri Maimunah binti Aziz, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 2 Agustus 1992. Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Joglo Baru, nomor 156, RT 3, RW 6, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11640. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ahmad Noval bin Abdul Rohim sebagai pemohon melawan Sri Maimunah binti Aziz sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudari Sri Maimunah binti Aziz. Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap di goyang seksi, ayo siapa takut.
0: Saya udah tahu kan, bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek. Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Senin tanggal 31 Agustus 2026, saya Imam Syabani Hoir sebagai jurisita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1650/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Abdul Rahim bin Selamat, tempat dan tanggal lahir Batang, 19 September 1979. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Guji, RT 3, RW 2, Kelurahan Durikepah, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11510. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Aam Amirah binti Hamar sebagai penggugat melawan Abdul Rahim bin Selamat sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105.4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Abdul Rahim bin Selamat. Neng manis abang sayang, jadi kemana-mana? Tetap digoyang seksi, hayo siapa takut. 105.4 CBB FM.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh,
12: langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes!
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
12: we love it so much!
13: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
14: Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu nggak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood booster.
6: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Radio CBB. 105,4 FM Radio CBB.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sama saya siang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 47 menit waktu di balik siarnya yang mana sama Bang Sayang. Sudah waktunya salam-salam ya. Buat yang mana sama Bang Sayang yang mau salam-salam boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau cek dulu nih yang sudah bergabung di Facebooknya Cakti Budi Bakti ya, sudah ada siapa aja nih. Di Facebooknya Cakti Budi Bakti sudah ada Abah Waisel dari Gianyar Bali hadir, Goyang Seksi, Siapa Takut, siap. Terus ada Bang Ahmad Tudori juga, katanya dia mau salam-salam nih buat Melani Aza, Socha, Dodidul, Matiasin, Ele Gustin, sama Nurul nih. Terus ada Socha juga. Nah buat yang manis Abang Sayang yang mau salam-salam masih Abang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Sambil menunggu Abang Revan ada tips nih ya buat yang manis Abang Sayang ya. Nah siapa nih di antara yang manis Abang Sayang yang suka makan buah? Nah makan buah kan bagus banget nih yang manis Abang Sayang ya. Tapi ada aja orang yang masih salah nih. Jadi sebenarnya buah tuh nggak harus direndam, apalagi pakai entah itu deterjen atau sabun-sabun gitu. Nah itu tuh sebenarnya tuh nggak boleh ya, apalagi pakai sabun. Sebenarnya direndam itu nggak dianjurkan. Yang dianjurkan tuh pakai air mengalir ya, yang manis Abang Sayang ya. Jadi air biasa, air ya air keran biasa yang mengalir. Jadi nggak harus atau sebenarnya nggak usah pakai kayak sabun-sabun. Kadang ada orang yang pakai sabun cuci piring atau pakai sabun apapun itu yang khusus buah. Nah sebenarnya itu nggak perlu ya yang manis Abang Sayang ya, karena yang dianjurkan cuma pakai air mengalir aja. Nah jadi ada beberapa tata cara dan anjuran nih ya yang sebenarnya ini bagus nih buat mengkonsumsi buah nih. Jadi sebelum dikonsumsi ada caranya nih yang manis Abang Sayang ya. Jadi caranya nih itu yang manis Abang Sayang cukup dialirin air mengalir aja. Nah jadi gak usah direndam-rendam buahnya. Kalau misal baru beli buah, takut misalnya kotor, bekas plastik atau apa, nah itu cukup pakai air mengalir aja. Nah terus digosok-gosok nih buahnya dengan lembut, pakai tangannya yang manis Abang Sayang ya. Jadi secara lembut aja, secara halus. Nah jadi gak perlu pakai sabun atau deterjen, karena itu gak dianjurkan. Karena residu di deterjen itu dapat terserap sama buah. Jadi sama aja kayak yang manis Abang Sayang tuh makan buahnya ya rasa sabun sama deterjen. Jadi ya nggak dianjurkan ya. Jadi lebih baik pakai air mengalir aja. Nah kalau misalnya buahnya ada kulit yang keras nih, nah itu bisa nih yang manis Abang Sayang bisa digosok pakai sikat khusus pembersih buah. Jadi jangan sikat buat nyuci baju, tapi sikat khusus buat nyuci buah nih yang manis Abang Sayang ya. Kalau misalnya kulitnya keras, tebel. Nah kalau misalnya buahnya mau dikupas, itu yang manis Abang Sayang juga tetap dicuci nih sebelum dikupas, apalagi dipotong. Jadi sebelum dikupas dan dipotong tuh dicuci dulu. Kalau misalnya kayak buah apel atau pir ya, cukup pakai tangan aja digosoknya secara lembut. Nah abis itu baru yang manis Abang Sayang kupas terus dipotong. Nah kalau misalnya buahnya busuk nih, mendingan dibuang aja yang manis Abang Sayang ya, karena dicuci tuh nggak bikin lebih aman nih. Jadi nggak bikin kembali aman. Jadi kalau misalnya emang busuk ya dibuang aja. Kecuali yang manis Abang Sayang buahnya ya mas bonyok karena jatuh. Ya biasa kan ada buah yang bonyok karena jatuh nih yang manis Abang Sayang. Nah itu masih bisa. Jadi bagian yang bonyoknya itu bisa dibuang gitu. Abis itu dicuci yang bersih yang manis Abang Sayang ya, sebelum dikupas dan dipotong. Jadi gitu ya, ada tata caranya biar yang manis Abang Sayang tuh makan buahnya tuh tetap sehat ya. Jadi sayang-sayang banget nih kalau misalnya yang manis Abang Sayang makan buah tapi nggak sehat. Bukan buahnya yang nggak sehat, tapi tata caranya yang salah. Jadi yang benar ya, cukup air mengalir aja nih yang manis Abang Sayang ya, nggak perlu direndam, apalagi dikasih sabun-sabun atau deterjen gitu. Jadi nggak perlu nih yang manis Abang Sayang, cukup air mengalir dan digosok secara lembut aja. Nah itu tips dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat nih buat yang manis Abang Sayang. Nah buat yang manis Abang Sayang yang mau salam-salam masih Abang Revan tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Ada siapa nih yang WhatsApp nih? Assalamualaikum Bang Revan.
Siapa nih? Ada Baba Desta minta lagu. Nanti ya jam 4 ya Bang Revan. Puterin lagunya ya. Ini masih salam-salam nih. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu buat yang manis Abang Sayang ya. Ada Menyala nih dari Wulan Permata. Jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

105,7 Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, ini sama saya Cangkau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut? Sudah jam 4 lewat 9 menit waktu balik siar ini manis abang sayang. Sudah waktunya request ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 08

0: Apa?
1: Itu udah ada belum?
0: Apa?
1: Adibal.
0: Aku bukan orang miskin ya?
1: Bukan orang kaya.
0: Oh, bukan orang kaya. Aku bukan orang kaya. Oke, Adibal. Siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Ada.
0: Ya, nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Pak Budi, baik hati, makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Dan operatornya juga ya.
0: Oke, siap.
1: Bang Revan sehat terus.
0: Amin, amin.
1: Matur suwun.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada Ranja ini yang manis Abang Sayang yang request ya. Buat teman Sabang Sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah, ini tadi nih ada Baba Desta nih katanya minta lagu Cinta Berawan. Coba cariin Bang, Cinta Berawan. Siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya. Nah, teman Sabang Sayang di sore hari ini nih cuacanya nih, udah mantap nih, udah agak adem-adem gini ya, gak terlalu panas kayak tadi siang nih. Oke, Abang Revan, angkat telepon dulu nih. Halo?
2: Revan.
0: Iya, waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut? Apa kabar Bang Revan?
0: Gak takut, alhamdulillah, baik, sehat. Gimana kabarannya, Neng Ana?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, di siap. Ada apa?
2: Ada apa ya?
0: Kok tiba-tiba ada apa sih ini?
2: Depan ganteng.
0: Oh iya benar. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
2: Ana Sutra ya.
0: Apa sisa, judulnya?
2: Sisa-sisa cinta.
0: Susah-susah cinta. Sisa-sisa.
2: Iya.
0: Sisa-sisa cinta. Sisa-sisa cinta ya. Dari Ana Sutra. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
2: Makasih Abang.
0: Iya, sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi lanjut yang tadi ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Di sore ini udah adem nih. Udah jam 4 nih ya, udah menuju jam 5 nih. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang nih yang mau olahraga atau yang mau main keluar nih bareng anak atau cucunya udah pas banget nih. Apalagi jalan-jalan ya di taman, banyak pepohonan. Wah, itu adem banget rasanya ya sambil menghirup oksigen. Biasanya di taman kan nggak buat lewat motor, nah biasanya nggak ada polusi dari kendaraan bermotor nih. Jadi yang mau olahraga, yang mau jalan-jalan santai ya bareng anak atau cucunya sambil disuapin makan. Nah biasa Bang Revan sore-sore kayak gitu tuh. Pokoknya anak kecilnya main sepeda atau lari-lari. Nah yang ngurusin Abang Revan nanti yang nyuapin. Nah biasanya kayak gitu, seru banget nih kalau sore-sore. Biasanya Bang Revan nih walaupun udah gede ngeliatin anak kecil yang kayak gitu kayaknya lebih apa tetap seru nih Manis Abang Sayang ya. Jadi ingat-ingat zaman kecil nih. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang Manis Abang Sayang ya. Ada Cinta Berawan nih dari Wawa Marisa. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi ya. Ayo, siapa takut.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Banjuruk, Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sen Cangkau Siar masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut. Sudah jam 4 lewat 32 menit, waktu di Blik Siar Neng Manis Abang Sayang masih sama ya. Masih waktunya request. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut sama Bang Repan?
0: Gak takut, ah. Gimana kabar nih Mama Kajol?
1: Kok kenal Mama Kajol? Ini akun Mama Kajol ya.
0: Ini di WA-nya aja udah ada namanya ini. Bener ini mah.
1: Baik Bang Revan, alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah Bang Revan, baik juga. Mau request apa nih Mama Kajol?
1: Mau langsung request aja Pak.
0: Ya kan emang iya, ini waktunya request ini. Emang apa?
1: Ngobrol dulu lah, kangen.
0: Waduh, ini kan sambil ngobrol. Yaudah nih, sambil cari lagunya mau diputerin apa?
1: Lagunya... lagu Mansur udah puter belum?
0: Mansur belum, apa maunya?
1: Ya udah 10 macam.
0: 10 macam kamu ya?
1: Ya.
0: 10 macam kamu, banyak juga. 10
1: macam kamu masih aku dapatkan.
0: Masih banyak juga ya, 10 macam ya?
1: Pastinya.
0: Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya, 10 macam kamunya ya.
1: Iya. Oke. Bang Repan jangan banyak-banyak, yang 10 macam semacam aja ya.
0: Iya, kalau misal 10 macam mah kebanyakan, nanti yang nyari bingung.
1: Iya, makanya ntar ada yang bolong, ada yang rapet, ada yang bopeng, ada yang hitam.
0: Waduh, jangan deh, jangan ya. Oke, siap, nanti diputerin lagunya ya. Makasih ya Mama Kajol ya.
1: Bercanda Bang Repan ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Bang Repan, sehat terus sekeluarga ya.
0: Amin, amin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada Mama Kajol nih, Neng Manis Abang Sayang yang request ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Wah, ini cuacanya nih udah gak cerah nih, Neng Manis Abang Sayang nih. Ini kelihatannya ya berawan nih sore hari ini ya, tapi berawan belum tentu hujan, cuma berawan-berawan aja nih ya. Ya emang suka kayak gitu ya, ngeprank nih ya. Emang namanya juga musim kemarau ya, Neng Manis Abang Sayang. Ya gak ada hujan sama sekali. Ditambah lagi banyak hutan yang kebakaran ya. Hutan dan lahan ini pada kebakaran di daerah sana nih. Ya kita doakan semoga gak ada kebakaran-kebakaran lagi, gak nyala lagi. Soalnya emang kalau misalnya udah kebakaran itu, ini dipadaminya susah. Namanya kan ada musim kemarau ya, ditambah lagi anginnya kenceng. Terus juga kebanyakan yang kebakar tuh lahan gambut ya. Jadi apinya tuh di bawah tanah nih Neng Manis Abang Sayang. Jadi masih ada bara-baranya. Kalau misalnya kena angin sedikit, itu bisa nyala lagi apinya. Jadinya ya kadang susah juga dipadaminnya. Ya kita doakan semoga orang-orang di daerah sana nih, yang sekitarnya hutannya kebakaran, semoga pada sehat-sehat aja deh. Soalnya emang banyak yang kena penyakit juga, namanya juga asap. Dan ada balita yang meninggal juga. Ya semoga kita doakan semoga pada sehat-sehat semua deh yang di sana ya, yang di sekitaran hutan yang kebakaran. Nah buat Neng Manis Abang Sayang yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Repan.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, gimana kabar nih Neng Martini?
2: Alhamdulillah, sehat, saya lagi tiduran aja, habis sembahyang.
0: Widih, mantep nih ya, tiduran sore-sore ya.
2: Iya, sambil dengerin radio.
0: Beuh, mantep. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
2: Elvi lo disetel kan?
0: Elvi, udah tadi Elvi, siang.
2: Oh, udah. Ini aja dah, Adu Buyung dari Manis Manja.
0: Adu Buyung?
2: Iya, belum kan?
0: Belum, belum. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
2: Ya oke, okay, makasih ya banyak waktunya Bang Repan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, nanti Bang Revan puterin lagunya Aduh Buyung. Oke, okay, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada 10 macam kamu nih dari Mansyur. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu siapa takut.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sensnya kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4 lewat, sudah jam 5 pas nih neng manis abang sayang ya, waktu di bilik siar nih. Abang Reva nih ada informasi nih buat yang manis abang sensnya kau siar. Jadi nih neng manis abang sayang, ini informasi yang cukup penting nih buat yang manis abang sayang mungkin yang sering berhenti di stasiun karet. Nah ini karena stasiun karet bakal menghentikan layanan naik dan turun penumpang KRL ya, atau komuter lain Jabodetabek. Jadi mulainya besok nih, Neng Manis Abang Sayang ya, di 1 September. Jadi stasiun karet tuh bakal memberhentikan layanan naik dan turun penumpang. Yang biasanya Neng Manis Abang Sayang naik turun di stasiun karet, mulai besok udah gak bisa nih Neng Manis Abang Sayang ya. Waduh, kenapa nih gak bisa nih? Nah ini cuma penutupan sementara doang nih manis abang sayang ya. Jadi sementara tidak bisa dulu, mulainya besok. Karena bakal dilakukan seiring dengan pekerjaan proyek integrasi antara stasiun karet dan stasiun BNI City yang dijadwalkan berlangsung sampai akhir Desember 2026 ini nih manis abang sayang. Nah jadi selama proses integrasi itu, seluruh aktivitas naik dan turun penumpang yang biasanya dilakukan di stasiun karet bakal dialihkan sepenuhnya ke stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Nah, yang biasanya nih manis abang sayang yang turunnya di stasiun karet atau naiknya di stasiun karet, mulai besok udah gak bisa ya nih manis abang sayang ya, sampai akhir Desember, karena bakal ada pekerjaan proyek gitulah. Nah, nanti nih manis abang sayang bisa naik dan turun di stasiun Sudirman Baru. Nah, jadi itu informasinya ya Neng Manis Abang Sayang ya. Semoga bermanfaat nih dari Abang Reva nih. Jadi Neng Manis Abang Sayang mulai besok enggak bingung-bingung lagi nih kalau misalnya waduh, ini enggak bisa turun nih. Nah, ini Abang Reva udah kasih tahu ya kalau hari ini tuh hari terakhir. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang jangan sampai lupa ya. Diingetin terus kalau misalnya besok udah enggak bisa naik, udah enggak bisa turun juga dan bakal dialihkan ke stasiun Sudirman Baru. Oke, nah gak cuma informasi itu aja, bareng Abang Revan juga ada informasi nih buat yang manis abang sayang ya. Jadi buat yang manis abang sayang hati-hati, karena buat yang manis abang sayang hati-hati yang punya mobil dan suka diparkirin nih. Karena ini diduga nih ada debt collector yang cek nomor mesin mobil di parkiran Lipo Cibubur nih yang manis abang sayang ya. Jadi ini tuh ada kayak pengunjung gitu datang ke parkiran Lipo Cibubur dan dia tuh videoin. Jadi ada dua orang yang diduga matel ya atau debt collector yang sedang memeriksa mobil di parkiran Mall Cibubur. Nah di rekamannya itu satu orang tuh ngeliat terlihat di pintu mobil ya. Nah satunya lagi kayak masuk ke bagian kolong. Nah jadi satunya kayak memantau sekitar, satunya masuk ke kolong mobil. Nah dua-duanya tuh diduga nih yang manis abang sayangnya lagi ngecek nomor mesin kendaraan. Nah biasanya nih yang mobil-mobilnya tuh kredit ya, makanya dicek. Tapi kadang ini cuma modus doang nih, yang modus-modus sekarang kayak gini banyak ya. Jadi yang kemarin viral belakangan kan ada penarikan paksa motor sama debt collector yang ternyata nyamar doang, aslinya begal. Nah mungkin kayak gini juga nih sekarang. Jadi buat yang manis abang sayang harap berhati-hati aja ya, mau motor mau mobil yang suka diparkirin, hati-hati ya, kadang ada orang yang suka cek-cek nomor rangka kendaraannya. Jadi ya tetap waspada aja, kalau bisa dipantau terus kendaraannya ya, jangan ditinggal. Dan gak cuma informasi itu aja nih, lagi ngomong-ngomongin soal debt collector tadi nih yang manis abang sayang, jadi ada begal juga nih. Ada begal motor di Tebet nih, dan wajah pelakunya tuh terekam jelas di CCTV nih Neng Manis Abang Sayang. Jadi ada begal motor di Jalan Tebet Barat nih, Jakarta Selatan. Ini kejadiannya Sabtu pagi. Jadi ada dua orang yang berhenti di depan warung sembako, terus tiba-tiba diserang sama sekelompok orang dan motornya dibawa kabur. Nah aksinya ini terekam jelas sama CCTV dan wajah pelaku juga terekam cukup jelas ya. Ya semoga cepat ketangkap ya, karena meresahkan. Orang lagi berhenti ke warung, masa tiba-tiba motornya diambil ya, diserang. Ya jadi buat yang manis abang sayang harap berhati-hati aja dimanapun kalian berada, dan semoga diberi keselamatan ya. Oke, itu aja tadi ada 3 informasi dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat nih buat yang manis abang sayang. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu, ada Dilema nih dari Yulia Citra. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayu siapa takut.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke

0: polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
0: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
2: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
4: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
3: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
4: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
3: Ini sarap kejepit.
4: Hah, lu sarap kejepit?
3: Iya.
4: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
3: Emang apa Pak Eri?
4: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
3: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
4: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
3: Nah tuh.
4: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
3: Dia pake.
4: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
3: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
4: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
3: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
4: Ngapain?
3: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
4: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
3: Depok.
4: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
3: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
4: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sama Bang Sesnya Kau Siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Sudah jam 5 lewat 26 menit waktu di Blik Siaran. Yang mana sama Bang Sayang ya, sudah bentar lagi jam-jam pulang kerja nih ya. Jadi ada yang pulangnya jam 5, jam 6, jam 7 ya. Ya, dan sekarang jalanan sudah mulai ramai nih. Jadi Abang Revan bakal kasih informasi lalu lintas nih buat yang manis abang saya sejang kau siar. Oke, Abang Revan mau main ke Jakarta Selatan dulu. Dari jalan Prof. Dr. Satrio menuju jalan Karet Pasar Baru ini padat merayap. Dari jalan Raya Ragunan menuju jalan Pejaten padat. Dari jalan Trunojoyo menuju jalan Gunawarman ramai lancar. Dan jalan Ciputat Raya menuju jalan Pondok Pinang padat merayap. Lanjut ke Jakarta Timur, dari jalan Cawang Baru menuju jalan Otista Raya padat. Dari jalan Pahlawan Revolusi menuju jalan Pondok Bambu padat merayap. Dari jalan Perintis Kemerdekaan menuju jalan Pulau Gadung padat. Dan jalan Hanaman menuju Kalimalang ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Barat, dari jalan Tomang Raya menuju jalan Grogol padat merayap. Dari jalan Kemanggisan Raya menuju jalan Palmerah padat. Dari jalan Duri Kosambi menuju jalan Rawabuaya ramai lancar. Dan jalan Kedoya Raya menuju jalan Pesanggerahan padat merayap. Lanjut ke Jakarta Pusat, dari jalan Benyamin Sueb menuju jalan Gunung Sahari padat merayap. Dari jalan Diponegoro menuju jalan Proklamasi padat. Dari jalan Wahid Hashim menuju jalan Sabang ramai lancar. Dan jalan Abdul Muiz menuju jalan Tanah Abang padat merayap. Lanjut ke Jakarta Utara, dari jalan Kelapa Gading Boulevard menuju jalan Yosudarso padat. Dari jalan Danau Sunter Selatan menuju jalan Mitra Bahari padat merayap. Dari jalan Kapuk Muara menuju jalan Pantai Dakapuk ramai lancar. Dan jalan Tugu Raya menuju Cilincing padat merayap. Lanjut ke Bogor, dari jalan Raya Ciomas menuju jalan Sindang Barang padat merayap. Dari jalan Raya Kedung Halang menuju jalan KS Tubun padat. Dari jalan Raya Pajajaran menuju Baranang Siang padat. Dan jalan Raya Bogor menuju Kedung Halang padat merayap. Lanjut ke Depok, dari jalan Raya Sawangan menuju jalan Dewi Sartika padat. Dari jalan Juanda menuju jalan Margonda Raya padat merayap. Dari jalan Margonda Raya menuju Beji padat. Dan jalan Tole Iskandar menuju Sukmajaya padat merayap. Lanjut ke Bekasi, dari jalan Jati Bening Raya menuju jalan Caman Raya padat merayap. Dari jalan Narogong menuju jalan Siliwangi padat. Dari jalan Ahmad Yani menuju Bekasi Barat padat. Dan jalan Kalimalang menuju Cawang padat merayap. Nah, terakhir ke Tangerang, dari jalan Cikokol menuju MH Tamrin padat merayap. Dari jalan Veteran menuju jalan Imam Bonjol ramai lancar. Dari jalan Cipondo Raya menuju Kebon Nanas padat. Dan jalan Serpong Raya menuju BSD padat merayap. Nah, jalanan sudah banyak yang ramai lancar, padat dan padat merayap ya. Jadi buat yang manis abang sayang, harap berhati-hati di jalan ya, karena jalanan sudah mulai ramai. Dan ingat kata-kata Abang Revan nih ya, pesan Abang Revan, tetap patuhin aturan lalu lintasnya ya. Jadi jangan lewat trotoar, jangan lewat jalur busway juga. Dan patuhi rambu-rambunya juga, jangan lawan arah dan jangan terobos lampu merah. Biar yang manis abang sayang selamat sampai rumah, tidak kekurangan apapun ya. Oke, itu aja tadi informasi lalu lintas dari Abang Revan ya. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu buat yang manis abang sayang. Ada sebotol minuman dari Yasinta. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, Hayo Siapa Takut.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
6: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
9: Ya.
8: Hipertensi itu yang tertinggi.
9: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
8: Itu aja.
9: Kalau nyetir?
8: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
9: Ngantuk?
8: Ngantuk.
9: Ya.
8: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
9: Oh, Masya Allah.
8: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
9: Minum apa, Bu?
8: Minum itu air bambu.
9: Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
9: Ya.
8: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
9: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
8: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
11: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang kau siar? Gak berasa ya, udah 5 jam aja nih Abang Revan namanya Neng Manis Abang Sayang dari tadi jam 1 sampai sekarang nih. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana ya, karena nanti di jam 6 bakal ada digoyang lagu aja malam, dan di jam 7 bakal ada digoyang malam asiknya makin pol. Jadi Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana, tetap pantengin radionya terus ya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Tetap berkarya untuk Indonesia. Jumbalak balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

0: 60 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening seperti di leher operasi. Ambil lancar, berhubungnya masih ada macam kayak telur gitu pak. Terus baris ke atas kemarin lah sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya. Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh kempes.
0: Yang di leher sama yang di ketiak ini. Kecil itu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Saya bersyukur mengenai syariat ya Alhamdulillah banget pada Ayah Tunggal Bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini-gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Radio CBB 105,4.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh,
0: apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
4: Ngantuk.
3: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
3: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Radio 105.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi tuh bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi
3: ya.
4: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
3: Jadi gak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Ya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
4: Radio CBW 105,4 FM.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: 105,4 CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki, langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
6: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit, tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya, ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Jawa sudah ada sejak 1948.
1: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
1: Sekarang nggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelawang.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja, nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng manis abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih bahwa daun pepaya nggak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk Neng Manis Abang Sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu nggak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula, akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
3: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 105,4 FM.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. 105,4 CBB, Bandar Dangdut.

0: atas 5,4 FM. 100% Dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Bulak, RT 03 RW 09.
2: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama

0: Nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya habis satu box ya, namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya,
0: yeah.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya,
0: yeah.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
2: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
1: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 FM Radio CBB.

0: Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Seperti di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: 10 botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Ya, alhamdulillah ini.

0: berhubungnya syariah di Alhamdulillah Tengah pada Ayah Tunggal Babu Nabi Burrahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk dokter gini-gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Baby.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Nemanis Bang Sayang si Jiang kau siar, apa kabarnya semua? Wow. Awal bulan nih ya, di bulan September 2026. Kali ini Bang Jerry kasih dulu yang India-Indiaan versi koplo Alikon.